0: Ya, kitanya dagdikduser itu sebelum
1: Benar.
0: ujian atau ulangan umum lah ya, kalau kata kita dulu ya, angkatan
1: Iya.
0: kita sekarang masih nggak nama ulangan umum itu.
1: Iya, kayaknya udah berubah ya. Tapi apakah masih ada konsep Minggu Tenang itu ya?
0: Kurang tahu sih.
1: Kurang tahu ya. Tapi ya kalau kita akan membawa Ecogers ke masa-masa dahulu ya, ketika ujian itu merupakan suatu hal atau momok ya, momok yang harus dihadapi dengan memberikan jeda selama seminggu agar kita siap menghadapi ujian. Dibilangnya minggu tenang, tapi entah kenapa saya nanya sama teman-temannya, kamu ngerasa tenang nggak? Tidak. Gitu. Yang ada tambah deg-degan. Kenapa sih nggak sekalian belajar langsung ujian gitu?
0: Iya, benar. Minggu tenang kan maksudnya biar kita bisa well prepare di rumah gitu loh yuk.
1: Oh gitu.
0: Cuma ya bagi kita yang saat itu masih bocil lah ya.
1: Benar.
0: Anak-anak ya makin-makin.
1: Makin-makin kan. Yang bahkan dulu kan ketika waktu kecil kita misalkan jalan-jalan ya sepeda jik-jik-jik-jik gitu kan. Kemudian kita nongkrong misal di sawah. Belum ada coffee shop waktu itu. Nongkrong di sawah happy-happy. Kemarin kalau misalkan di minggu tenang, tetap keluarnya pas liburan tuh naik sepeda di sawah. Tapi semua itu jongkok tuh. Jongkok ngeliatin padi itu sambil bertopang dagu gitu. Sambil bilang, berat banget kayak
0: Iya, berat banget.
1: Jadi mikirin, aduh 5 hari lagi, besok yang 4 hari lagi, aduh 3 hari lagi, nggak ada tenang-tenangnya gitu. Nah kita ingin tahu nih kalau dari Ecogers bagaimana kira-kira menghadapi minggu yang tenang katanya, tapi sepertinya tidak tenang ini ya.
0: Silakan kasih tahu kita ya, coba diingat-ingat lagi zaman itu, walaupun udah berlalu, pasti adalah momen-momen yang spesial lah ya di minggu tenang itu Ecogers. Gabungan ya via WhatsApp 081236155969.
1: Bisa lewat Instagram di Ecogers FM maupun lewat Facebook di Elangkosa Gagana. Kita akan menunggu Ecogers sampai jam 9 pagi nanti, tentunya bersama dengan Yuda Kesuma
0: dan juga Mika Karisa.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bantene Mesorohan. Masyarakat Bali tentu tahu bahwa Banten merupakan bagian dari sarana upacara keagamaan khususnya untuk umat Hindu. Namun, Banten di dalam sesenggakan Buka Bantene Mesorohan menjadi perumpamaan terhadap orang-orang yang bekerja di suatu instansi atau perusahaan yang melibatkan keluarga, sanak saudara, atau kerabat dekat mereka untuk bekerja juga di dalamnya. Perumpamaan ini juga ditujukan untuk orang-orang yang suka pilih rekan kerja, hanya mau bekerja dengan orang terdekat saja. Ada baiknya saat memilih rekan kerja dan melakukan kerjasama, kita tidak hanya melihat dari kedekatan saja, tapi juga kompetensi dari orang tersebut.
2: Halo kakak, beli bensinnya dong, 10 liter aja.
3: Ais, beli, gampang itu. Saluncurkan toh. Nah, harganya segini beli.
2: Meh, dewa ratu. Hati malah hati. Bah, bener kakak nih ngerjain saya ya?
3: Ah, mana berani saya begitu beli. Kan harga minyak bumi memang naik.
2: Oh, gitu ya? Duh, mana ngabepis betik lagi. Kakak, boleh kasbon toh?
3: Aih, negara hancur karena bom.
2: Cakep.
3: Usaha hancur karena bom.
2: Waduh.
4: Weh, nak ngude nih.
2: Eh, ayam. Wih, kek. Siap mana beli? Ini mare beli bensin, tapi
3: beli ini uangnya kurang kakak cantik.
2: Hus, ketahuan kang je.
4: Oh, nggak apa-apa, sini tiang bayarin. Ini ya kakak.
3: Ah, ini baru malaikat dari surga. Eh kakak cantik, jangan mau dekat-dekat sama kucing ini ya.
2: Apa sih? Eh, gek, mau si bensin juga?
4: Oh, enggak. Gek naik skuter listrik.
2: Eh, ngecas ah? Anggo listrik berarti gek. Pih, sing mal tagihan listriknya gek?
4: Enggak dong, beli. Gek kan pakai green energy.
3: Oh, apa green energy itu, kakak cantik?
4: Green energy adalah sumber energi ramah lingkungan. Jadi sumber energi seperti angin, tenaga surya, kinetik, biofuel, bisa dijadikan energi listrik.
2: Wah, berarti kita bisa nih memiliki energi alternatif.
3: Wihihi, beli pantai sekali toh.
2: Cek suba jelas pandai.
3: Wihi, jangan emosi beli, nanti cepat tua.
4: Jadi kita juga bisa berkontribusi menjaga lingkungan tetap asri dan tambah seger deh mata kita lihat yang ijo-ijo.
3: Iya betul, saya juga suka lihat uang sampai ijo-ijo mata saya.
2: Aing, maksudnya lihat tumbuh-tumbuhan.
3: Oh, gitu beli. Ayam sorry, kukuruyuk ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
5: 96.9
6: Elkoga Radio Bali.
7: Kiki, pulang yuk Ki.
8: Terus kenapa?
7: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
8: Emang mau kemana?
7: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
8: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
7: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh Ki, kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
8: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
7: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
8: Nggak usah khawatir, layanan channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
7: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
8: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
7: Wah, boleh juga tuh, recommended banget ya.
8: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murarai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
9: The best oldies in FM stereo.
5: 96.9
6: FM Elkoga.

0: 96.6 Narkoga Radio Bali. Sudahi dulu dansanya dari lagunya Elvis Hondok ini. Sudah siap belum untuk merangkai kehidupan yang lebih baik?
1: Sudah dong, apalagi kita tahu sendiri ada Stimi Handayani yang ada di tengah-tengah kita semua.
2: Oh, pantes ya, kita gak bisa berdekatan ya. Tengah-tengah kita ada Stimi Handayani, gede banget ya itu. Gedung-gedung kampus gitu soalnya.
1: Tapi beneran kan Stimi Handayani ada di pusat kota Denpasar. Nah. Ya, bisa di dikatakan bahwa ini ada di tengah-tengah kita semua, Elkogers ya. Ingat ya, Stimi Handayani the first and the best manager kampus in Bali. Di kampus ini Anda bisa belajar ilmu manajemen sepuasnya. Kita tahu sendiri ilmu manajemen ini adalah ilmu yang dimensinya paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa saja. Jadi PNS, pegawai perusahaan, bahkan mau berwirausaha, ilmunya akan terpakai.
0: Wih, benar banget. Jadi semuanya bisa lewat ilmu manajemen. Untuk mempelajarinya tentu saja kita harus ke Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani yang bisa dibilang inilah kampus sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, yang pertama, paling legend, paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen yang berdiri semenjak tahun 1979. Kampusnya legend, alumni-alumninya bagaimana terbukti sukses semua. Yang terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Karena apa? Karena ilmu manajemen itu sendiri, Alkogers, yang bisa digunakan di pekerjaan apapun. Di bidang AI, teknologi digital tercanggih pun juga bisa. Jadi semuanya harus dimanage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif.
1: Dan seperti yang sudah kita informasikan, Stimi Handayani ini lokasinya ada di pusat kota Denpasar, di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat SMA Negeri 2 Denpasar ya. Lokasinya sangat amat strategis, gampang ditemukan, gampang juga bikin kita kemana-mana.
0: Benar.
1: Ya, setelah ngampus nanti. Jadi buruan daftar, informasi pendaftaran WhatsApp saja ke nomor 082 145 666 199. Sekali lagi di nomor 082 145 666 199.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 Koga Radio Bali. Bayangkan Anda mendengar lagu ini, tetapi besok Anda sudah mulai ujian alias ulangan umum. Wah, gimana waktu kecil ya? Goyangnya nanggung dong. Oye como va? Kok tidak lepas goyangannya? Ah, pikiran saya ini masih terpaku pada besok. Lucu banget sih.
1: Iya. Ini ada yang bergabung pagi hari ini, ada Bulan.
0: Bulan,
1: mentang-mentang ada bulan purnama kemarin. Bener. Bulannya langsung gabungan.
0: Langsung gabungan ya, langsung datang bulannya. Maksudnya datang gabungan maksudnya.
1: Bulan di Gianyar.
0: Iya, Bulan.
1: Gara-gara Kak Mika dan Kak Yuda bilang minggu tenang, aku jadi keinget waktu SD dulu.
0: Waktu SD kenapa itu?
1: Jadi Bulan ini pernah punya pengalaman. Dia sih cerita kalau waktu SD saat minggu tenang itu gak benar-benar tenang. Terus dia bilang gitu.
0: Cross Bulan. Tentu saja Bulan.
1: Karena dia ada piket. Jadi piketnya itu benar-benar berlangsung terus gitu loh.
0: Oke.
1: Walaupun libur, piket sekolah itu tetap masuk gitu. Dan dia bilang katanya, pokoknya gak benar-benar tenang deh Kak gitu.
0: Benar banget ya, walaupun namanya Bulan tidak bisa menenangkan perasaan orang juga. Iya benar.
1: Iya, mungkin karena jadi nggak terasa liburnya gitu loh. Bener. Karena diminta untuk piket, datang piket kayak gitu. Dan minggu tenang itu biasanya identik sama tidak hanya sebelum kita ujian aja. Betul. Tapi juga ketika kakak kelas itu ujian.
0: Oh iya benar. Jadi ini yang membuat agak sedikit apa namanya jadwalnya sedikit berbenturan ya.
1: Iya, ketika kakak kelas ujian itu terutama yang kelas 6. Nah, kita-kita nih Bulan salah satunya nih yang masih di bawahnya gitu ya.
0: Benar.
1: Biasanya yang piket giliran itu adalah kelas 4 sama kelas 5 lah.
0: Oke.
1: Ya, kelas 4 kelas 5 itu piket deh, nyiapin kelas buat ujian itu gitu.
0: Oh, benar.
1: Bebersih gitu.
0: Berarti sebenarnya dulu tuh kita ada kerjasama ya. Kalau kita bilang orang-orang yang mau ujian ini adik kelasnya itu biasanya menyiapkan kelas untuk kakak kelas.
1: Iya gitu. Kan.
0: Nah, oh jadi minggu tenang itu sebenarnya adalah minggu persiapan untuk bersihin kelas segala macam gitu ya.
1: Iya.
0: Bener juga sih.
1: Bener, makanya dia bilang nggak setenang itu gitu. Betul. Liburnya tuh nggak terasa libur deh kalau minggu tenang.
0: Bener. Gitu. Bohong banget ya. Ya kalau itu dari Bulan nih, dari Surya nih. Wah, Bulan dan Matahari. Kalau Surya bilangnya, saya percaya apapun yang terjadi memang harus terjadi katanya.
1: Oke.
0: Kalau disuruh
1: maksudnya gimana?
0: Jadi kalau disuruh minggu tenang ya udah saya coba menenangkan diri gitu.
1: Meditasi.
0: Meditasi, coba menikmati hari. Tapi entah kenapa saya setiap melakukan hal itu di minggu tenang pasti dimarahin orang tua gitu.
1: Kenapa?
0: Disuruh belajar gitu. Tapi mak, saya kan disuruh minggu tenang gitu katanya. Bingung gue saya ya.

0: 96.6 Elko Gal Radio Bali, Juwita Hati dari Best Jam ternyata telah mengakhiri minggu tenangnya kita. Besok dah jam 9. Besok hari Senin ya. Yeah. Sudah mulai harus beraktivitas, tapi tenang aja Elko Gal. Mm-hmm. Sekarang kita berpikir gini aja deh. Kalau dikasih libur, libur aja. Dikasih waktu istirahat, istirahat aja. Kerjaan lu jangan dipikirin.
1: Iya.
0: Tapi dikerjain.
1: Dikerjain, iya.
0: Dipikirin juga gak selesai kan.
1: Bener, bener. Semangat ya Elko Girl. Sekarang nikmati waktu Anda ataupun hari Anda dengan baik. Ini hari libur, ingat ya.
0: Iya dong. Jadi manfaatkan saja. Walaupun besok ada meeting sama bos. Tenang aja, meeting sama bos Anda belum tentu dipecat. Pikirannya pasti aneh-aneh kan.
1: Iya.
0: Aduh, meeting sama bos pasti gini dimarah. Enggak. Bos tuh rata-rata kepikirannya, ah meeting besok abis rame gitu aja kok. Pikir gitu aja.
1: Iya, iya.
0: Juga besok masih meetingnya, hari ini masih mulai kok, dari jam 9 pagi ini masih ada waktu sampai nanti malam untuk menikmati hari ya.
1: Iya, selamat berhari Minggu Elko Girls, dan berhubung sekarang sudah di jam 9 pagi waktunya kita berdua pamit, tapi ya abis ini jangan kemana-mana.
0: Bener banget.
1: Karena sudah siap Devi Kartika.
0: Iya betul.
1: Yang akan menemani Anda di wacana seputar wanita.
0: Jadi ingat ya, stay tune terus contohnya. Karena informasi yang diberikan pasti luar biasa menyenangkan ya.
1: Iya, iya. Wika Karisa pamit dari Beautiful Sunday.
0: Yaudah, semua juga kita pamit. Akhir kata aja, melupakan pentingnya keluarga.
1: Karena dengan keluarga, ikatan darah yang menyatukan Anda
0: sepanjang masa. Selamat pagi.
1: Selamat berhari Minggu.
0: And goodbye.

0: Dan tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
0: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda. 96.9 El Cobra Radio Bank.

96,9 FM Alkogear Radio Bali. Good morning Alkogears, happy weekend ya. Buat Anda yang pagi ini sudah cus berangkat bareng keluarga atau pasangan, atau bahkan sudah cus dari tadi pagi bareng sahabat, entah itu mau menikmati weekend ya, tetap hati-hati di jalan Alkogear. Semoga perjalanan Anda selamat sampai tujuan ya. Dan buat Anda yang mungkin di hari Minggu ini lagi beres-beres rumah, semangat Alkogear. Semoga rumah Anda jadi semakin kinclong dan bersih dah pokoknya ya. Tapi kalau ngomongin tentang rumah pagi-pagi begini, berarti pas banget ya Alkogers, karena pagi ini Devi udah siap banget menemani ruang dengar Anda di ajang wacana seputar wanita edisi rumah. Nah, pas banget kan Alkogers. Jadi semoga dari obrolan kita pagi ini Anda jadi punya semangat untuk beres-beres rumah ya. Kemudian Anda juga punya kemauan untuk mempercantik halaman di rumah ataupun menambah keestetikan yang ada di rumah. Jadi stay tune terus Alkogers sampai nanti di jam 11 siang.

0: 96.9 FM Alkogea Radio Bali. Rumah itu bisa aja dimasukin berbagai macam makhluk ya Alkogers. Tapi kalau misalnya makhluk halus, kayaknya jangan dulu deh ya. Kalau misalnya hewan deh ya, contohnya tuh ular kali ya. Ular ini tuh bisa aja bikin penghuni rumah tuh jadi panik ya Alkogers. Ya walaupun gak selalu masuk untuk nyerang orang-orang yang ada di rumah, pastinya ular ini bisa aja mengancam keselamatan kita. Karena ular ini bisa aja melilit, kemudian bisa matok, apalagi berbisa ya. Nah itu yang bahaya banget. Nah kalau misalnya tiba-tiba di rumah Anda ada ular, pastikanlah untuk menanganinya dengan cara yang aman Alkogers. Apalagi kalau misalnya Anda gak mau langsung berhadapan gitu ya dengan ular, mungkin Anda bisa coba kayak pakai garam ditaburin ke area-area yang sempat dilintasi sama ular tersebut ya. Tapi kalau misalnya Anda mau cara yang lebih aman, Anda pakai metode stop ya. Jadi metode stop ini S-nya adalah silent. Nah Anda boleh mungkin bersuara, tapi janganlah terlalu banyak bergerak Alkogers. Karena kalau misalnya Anda semakin banyak bergerak, nanti yang ada ularnya itu malah ke-distract dengan diri Anda sendiri. Kemudian Anda bisa menggunakan T ya. T itu adalah thinking. Jadi Anda harus mengamati jenis ularnya dan mengetahui nih lokasi ularnya ini ada di mana-mana aja. Kemudian O-nya itu adalah observe. Jadi Anda harus mengecek lingkungan sekitar buat nemuin alat ataupun lokasi yang aman lah untuk Anda menghindar ya. Dan yang terakhir itu adalah P. P itu adalah prepare. Jadi Anda harus menyiapkan semua alat-alat atau Anda kayak siapin mau ambil langkah apa lagi ya. Misalnya Anda menjauh sambil memantau arah pergerakan ular tersebut. Nah, metode stop ini bisa Anda gunakan ketika Anda itu nggak mau langsung berhadapan dengan ular. Tapi kalau misalnya buat Alkogers yang berani gitu ya menghadapi ular, entah itu mau dipukul pakai besi atau dilemparin sesuatu, itu bisa banget Alkogers, itu buat orang-orang yang berani aja mungkin ya. Tapi buat Anda yang mungkin mau selamat dan nggak berani langsung dengan ular, mungkin bisa banget coba metode stop ini ya.
1: Tak pernah ku memberi mawar merah atau sebaik puisi yang indah.

0: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer fresh food, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stok opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staff gudang, staff building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, waker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Klendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klendis Denpasar, toko Klendis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain, toko Klendis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, toko Klendis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut, bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.
1: Hey, watch that! I need some music!
2: It rocks! Yeah!
3: You are listening!
4: 96.9.

96,9 FM Alkogar Radio Bali. Katanya sih nggak boleh ya buang air panas ke wastafel. Nanti katanya tuh setannya bisa marah. Tapi emang iyakah Alkogar bisa bikin setan marah? Tapi tenang dulu ya, jangan baru Devi bilang setan Anda sudah panik. Karena yang marah itu bukan setannya, yang marah itu malah pipanya. Karena air panas yang dibuang yang berulang-ulang kali, apalagi dalam jumlah yang banyak dan bersuhu panas tinggi, itu bisa aja bikin material pipa meleot ataupun berubah bentuk. Akibatnya pipa itu bisa aja menyusut, kemudian berubah bentuk, dan akhirnya ya udah bocor ya kan. Belum lagi kalau misalnya ada lemak-lemaknya, Alkogers. Air panas itu memang aja bisa bikin minyak dan lemak itu jadi lebih cair ya. Tapi bukannya hilang, lemak itu bisa aja kebawa lebih jauh ke dalam pipa. Terus begitu suhunya sudah turun, lemak itu bisa aja mengeras dan nempel lagi. Nah, ujung-ujungnya bisa aja mampet. Karena endapan lemak yang terus menumpuk itu bisa aja menghambat aliran air, ditambah lagi sisa-sisa makanan yang ikut masuk. Nah, yang ada saluran wastafel Anda bisa aja makin gampang tersumbatnya. Makanya kalau misalnya Anda mau membuang air panas, jangan langsung dibuang gitu aja ke dalam wastafel ya. Mungkin Anda bisa mencampurkan pakai air biasa dulu, atau kalau misalnya Anda mau menghemat air, nggak pengen buang-buang air gitu ya, ya udah biarin aja dulu suhunya lama-lama turun. Terus Anda juga harus bisa memisahkan antara minyak dan lemak dan juga sisa-sisa makanan yang lainnya ya, Alkogers. Dan yang terakhir, jangan pernah males untuk buang sisa makanan ataupun ampas-ampas ke tempat sampah. Jadi bukan setannya yang marah, Alkogers, tapi pipanya yang nantinya bisa sengsara.

96,9 FM Alkogea Radio Bali. Sebelum kita lanjut ke beberapa tips yang bisa banget bermanfaat untuk rumah kita semuanya, Alkogers, Devi mau kasih informasi penting dulu nih buat Anda yang mungkin lagi bingung mikirin kuliah di mana, apalagi punya minat di bidang sains, di bidang teknologi, inovasi, pokoknya yang alam-alam lah ya. Tenang dulu, jangan bingung-bingung, karena saya akan merekomendasikan Anda berkuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Kenapa? Karena Universitas Warmadewa ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Jadi ini bisa jadi pilihan yang logis untuk Anda yang ingin punya karir stabil, kemudian berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Sudah ada 4 program studi terakreditasi unggul yang bisa banget Anda pilih. Yang pertama ada agroteknologi. Di sini Anda akan berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan serta pangan. Yang pastinya itu semua memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Kemudian yang kedua ada peternakan. Di sini nantinya Anda akan mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, kemudian ada nutrisi dan teknologi pakan, lalu ada teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kemudian yang ketiga ada teknologi pangan dan hasil pertanian. Nah, di sini nantinya Anda akan berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan yang terakhir ada perikanan. Di sini Anda akan berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Jadi prinsip-prinsip ini sudah diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kemudian Anda juga harus tahu keunggulan lainnya. Yang pertama, staf pengajarnya itu terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, dokter, dan magister. Kemudian yang kedua, Anda juga harus tahu fasilitas kampusnya, karena kelasnya itu bersih, ber-AC, lalu laboratorium pembelajaran dan penelitiannya itu juga lengkap banget, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat pastinya ya. Jadi Alkogers gak perlu mikir lama lagi, putusin sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya, catat ya, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda juga bisa hubungi di nomor 081338665310 atas nama Insinyur Iwayan Sudiarte MP, atau Anda juga bisa hubungi di nomor 081338576547 atas nama Dr. Inengah Mulyarte. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftar di Universitas Warmadewa.

0: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cung.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
1: Borong? Iya, ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi, ya, Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.

96,9 FM Alkogia Radio Bali. Satu lagu dari Yura Yunita bikin kita gak kerasa gitu Alkogers. Ternyata ini sudah jam 10 pagi. Itu artinya Devi sudah 1 jam menemani ruang dengar Anda di ajang Wacana Seputar Wanita edisi hari ini, hari Minggu ya. Buat Alkogers yang baru saja bergabung, selamat bergabung. Tenang, Anda belum ketinggalan banyak kok. Karena nantinya masih ada beberapa informasi yang belum Devi sampaikan dan juga beberapa tips supaya rumah kita semua semakin nyaman untuk ditinggalin, semakin estetik ya Alkogers, terus semakin bersih nantinya, pokoknya biar rumah Anda itu nyaman untuk dipulangi setelah beraktivitas, entah itu bekerja, jalan-jalan, atau apapun aktivitas Anda di luar. Makanya stay tune terus sampai nanti di jam 11 siang.

96,9 FM Alkogar Radio Bali. Ada gak sih dari Anda yang lagi ngalamin masalah item-item di kamar mandi? Nah, bisa jadi itu adalah black mold, Alkogers. Black mold atau jamur hitam ya. Ini jadi salah satu masalah yang sering banget muncul di kamar mandi. Nodanya itu berwarna hitam dan biasanya kelihatan di tembok ataupun di sudut ruangan, di nat keramik juga bisa, sampai area-area yang sering terkena air. Jadi jangan dibiarin ya Alkogers, karena black mold ini bisa jadi tanda kalau ruangan Anda terlalu lembab dan punya sirkulasi udara yang kurang bagus. Dan gak cuman itu aja, black mold itu juga bisa mengganggu kesehatan, apalagi buat orang-orang yang sensitif banget sama jamur. Jadi buat Anda yang lagi ngalamin masalah black mold ini, mungkin Anda bisa coba bersihin pakai bahan-bahan yang simple ya. Misalnya Anda mencoba satu produk pemutih, kemudian Anda bisa campurkan air sesuai dengan petunjuk produknya. Terus Anda bisa oleskan pakai spons, kemudian didiemin, sikat, abis itu ya udah dikeringin ya. Ingat dibilas dulu baru dikeringin. Kemudian Anda bisa mencoba dengan cuka putih juga. Jadi semprotin aja langsung, kemudian didiemin kurang lebih 1 jam, sikat terus bilas. Tapi jangan sampai Anda campurkan cuka putih sama pemutih ya Alkogers, itu bahaya katanya ya. Kemudian yang ketiga, Anda bisa coba dengan soda kue. Jadi bisa campurkan kurang lebih setengah cangkir soda kue, pakai air dikit sampai jadi semacam pasta gitu. Kemudian diolesin, didiemin 30 menit, sikat terus ya udah bilas ya. Oh ya, jangan lupa Alkogers, pas ngebersihnya itu jangan lupa pakai sarung tangan, kemudian pakai masker sama pelindung mata. Kemudian pastiin juga kamar mandi Anda punya ventilasi yang bagus. Nah, kalau misalnya jamurnya itu sudah mulai meluas gitu ya, ataupun sulit banget untuk dibersihkan, jadi Anda bisa mencoba untuk pakai bantuan yang lebih profesional lagi, supaya kamar mandi Anda atau ruangan-ruangan lain yang ada black mold-nya itu lebih aman gitu ya. Terus biar nggak muncul-muncul lagi nih ya, untuk penanganan di rumah yang simple banget, Anda bisa coba tingkatin sirkulasi udara ataupun pakai exhaust fan maksudnya Alkogers. Kemudian jangan biarkan permukaan kamar mandi Anda terus menerus basah, dan yang terakhir cepat-cepat keringin area yang tergenang ataupun basah abis dipakai mandi. Jadi jangan sampai kamar mandi Anda lembab, jangan sampai ruangan-ruangan lain itu ikatan lembab, karena kalau udah muncul black mold ini bisa bahaya banget, apalagi buat orang-orang yang sensitif banget sama jamur.

0: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh.
0: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
0: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah. Please back away from your radio.

Radio Bali. Cuaca lagi panas-panas gini, memang enaknya nyalain AC di kamar seharian ya vloggers. Tapi kadang jadi kepikiran juga nih sama tagihan listrik yang akhirnya tuh jadi boncos ya. Tapi sebenarnya ada kok trik-trik supaya listrik itu tetap hemat walaupun AC nyala seharian ya. Gimana caranya? Nah, yang pertama, stop nyala matiin AC. Jadi kalau mau keluar rumah sebentar, terus AC-nya dimatiin, pas sampai rumah itu malah dinyalain lagi. Nah, itu sebenarnya yang bikin boncos listriknya Oko Girls. Kecuali perginya itu seharian, ya baru deh AC-nya dimatiin aja ya. Toh juga gak ada siapa-siapa kan di rumah. Kemudian yang kedua, pilih PK AC yang tepat. Jangan sampai kamar tidurnya cuma 2x2 meter, pakainya AC 2 PK ya. Yang ada nanti Anda malah kedinginan. Jadi pilihlah PK AC yang sesuai dengan ruangan supaya lebih efisien dan gak boros dengan listrik. Kemudian yang ketiga, rutinlah untuk membersihkan filter AC Elko Girls. Jadi setiap 1-2 bulan sekali itu minimal bersihin filter AC supaya konsumsi energi AC itu nggak semakin boros. Kemudian yang keempat, kipas AC disesuaikan. Jadi aturlah kecepatan kipas AC sesuai dengan kondisi supaya suhu ruangan itu tetap stabil dan lebih hemat listrik. Jadi kalaupun misalnya panas itu bisa dikencengin, kalaupun dingin itu bisa dipelanin aja. Dan yang terakhir, atur suhu AC ideal ya. Jangan atur ke suhu 16 derajat Celsius Elko Girls, karena selain dinginnya tuh kayak di kutub, ternyata itu bisa bikin boros listrik. Jadi sebaiknya diaturlah dengan suhu di 22 sampai 26 derajat Celsius supaya kompresor AC Anda enggak kerja rodi.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! Today's best music 96.9 El Cobra Radio Bali.

96,9 FM Alkoga Radio Bali. Buat Anda yang lagi cari-cari rumah atau mau ada rencana untuk membeli rumah, jangan cuma lihat dari brosurnya aja Alkogers, bahaya ya. Karena iklan rumah yang ada di brosur itu kadang memang menggiurkan ya. Kayak bebas banjir, kemudian view tepi sungai atau view-nya pemandangan enak lah pokoknya ya. Ataupun harga murah meriah itu pastinya bikin orang-orang tergiur untuk membeli ya Alkogers. Tapi pasti tinggalin, kena zonk deh akhirnya ya. Banjirnya tinggi, kemudian akses untuk menuju rumah tersebut susah, dan endingnya proyek rumah ini tuh jadi mangkrak. Makanya ada beberapa tips yang harus Anda lakukan ketika satu hari nanti Anda ada rencana untuk membeli rumah ya. Yang pertama, Anda harus mengecek langsung ke lokasinya. Kadang iklan di brosur tuh ya bilangnya bebas banjir, tapi mungkin itu pas musim panas aja Alkogers. Kalau lagi hujan yang ada banjirnya malah datang. Jadi Anda harus ngecek dulu lokasi rumah sebelum Anda deal ya. Tanya sama warga-warga sekitar juga, ataupun carilah informasi di media sosial daerahnya itu sering kena banjir atau enggak. Kemudian perhatikan kondisi rumah. Kalau misalnya Anda membeli rumah bekas, coba deh cek sesekali ya kondisinya itu ada garis coklat atau hitam enggak sih di temboknya. Karena kalau biasanya ada garis-garis itu berarti nandain kalau rumahnya pernah kebanjiran. Kalau garisnya udah sampai setinggi atap berarti itu sudah bahaya Alkogers, mending cari rumah yang lainnya aja ya. Kemudian Anda harus menghindari kawasan sungai. Nah ini bahaya banget, apalagi kalau lagi musim hujan. Aduh bahaya banget Alkogers, ini sering banget kejadian rumah kebanjiran karena dibangun di dekat aliran sungai. Daripada Anda harus repot-repot bersihin rumah tiap abis kebanjiran, mending carilah rumah yang agak jauh dari sungai ataupun dataran rendah ataupun selokan yang sering mampet. Kemudian pastikan beli yang pasti-pasti aja ya. Udah paling bener Alkogers, cari rumah yang pengembangnya itu udah pasti, gak harus nama besar, tapi seenggaknya amanah lah ya pas ngebangun proyek perumahan tersebut. Dan yang terakhir, kalau misalnya Anda masih ragu-ragu, carilah informasi ke RT ataupun warga setempat Alkogers. Siapa tahu nanti Anda dapat informasi kalau rumah tersebut memang bebas dari banjir, ataupun emang Anda tuh dapat informasi kalau pagi-pagi itu ada tukang bubur kali ya buat sarapan.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
1: Buka babakan pule. Masyarakat Bali tentu familiar dengan perumpamaan ini. Ya, buka babakan pule adalah salah satu sesenggakan semacam pengibaratan atau perumpamaan terhadap sesuatu. Buka babakan pule jika dibahasakan menjadi bahasa Indonesia yang berarti bagaikan kulit kayu pohon pulai memiliki makna tersendiri. Di Bali, pohon pulai ini sangat bermanfaat seperti sebagai tanaman obat, untuk membuat topeng atau barong, dan sebagainya. Kulit kayunya yang diistilahkan sebagai babakan pule pun kerap dipakai untuk kepentingan pengobatan secara tradisional, yakni dijadikan loloh atau jamu. Dari kondisi inilah keluar istilah buke babakan pule yang mengandung arti kias dan ditujukan pada orang yang memiliki kemampuan, senang menolong, dan senantiasa bermanfaat bagi orang lain. Namun, orang tersebut tidak dapat memanfaatkan kemampuan yang ia miliki untuk kepentingan dirinya sendiri.

here. Vidi, drop your voice, come on.

96.9 FM Alkogiar Radio Bali. Sebelum terlewatkan, Devi mau kasih informasi dulu nih buat Alkogers yang mungkin Anda mau jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan Anda mau menjadi seorang business owner. Mungkin langkah pertama yang harus Anda kuasai itu adalah menguasai ilmu manajemen ya. Karena ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana aja, di berbagai bidang apa aja. Kalau misalnya seperti tadi, mau jadi pegawai negeri bisa, jadi pegawai perusahaan bisa, atau mau menjadi pemilik bisnis atau seorang wirausaha itu bisa banget, Alkogers. Dan di Bali itu sudah ada kampus manajemen terbaik. Salah satunya ada di STIMI Handayani. Ini adalah kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali. Ini adalah kampus yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis, dan pastinya konsisten pada ilmu manajemen. Kampus ini sudah berdiri sejak tahun 1979, jadi sudah terlihat gitu ya. Kalau ini adalah kampus legend dan terkenal sekali dengan alumni-alumninya yang terbukti sukses. Terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Kenapa? Ya karena ilmu manajemen ini sangat diperlukan sekali dalam pekerjaan apapun. Bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun itu harus diatur dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Buat Alkogers yang belum tahu lokasi kampusnya, itu ada di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, atau lebih tepatnya ada di ujung Jalan Sudirman dekat SMA Negeri 2 Denpasar. So, habis kuliah mau nge-mall bisa, mau nugas sama teman-teman bisa, mau hangout apalagi bisa banget. Bahkan sehabis kuliah Anda mau lanjut kerja bisa banget. Gampang, tinggal sat-sat aja ya. Jadi dari kampus STIMI Handayani gampang kemana-mana. Ayo buruan daftar. Untuk info pendaftarannya Anda bisa hubungi di nomor WA 082-145-666-199. Sekali lagi 082-145-666-199. Buruan daftar di STIMI Handayani.

0: Suatu hari di sebuah kontrakan.
1: Eh kakak, kau punya lagunya Gesha kah? Yang sementara sendiri tuh.
2: Gak punya gue.
1: Kalau lagunya Westlife, ada kah? Yang You Belong With Me?
2: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
1: Kalau lagunya...
2: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
1: Kalau lagunya...
2: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
3: Number one, Top Airplay.
4: Hot request. 96.9
3: El Koka Radio Bali.
5: Standing in a crowded room.
1: Ini apa kakak?
2: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Koga Radio Bali.
6: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Koga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di rumah itu, El Kogers juga bisa yang lagunya ada. Yo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagi Koga Radio Bali.

96,9 FM Alkogia Radio Bali. Satu lagu dengan judul Perpisahan Termanis sudah membawa kita ke penghujung ajang Wacana Seputar Wanita edisi rumah hari ini ya Alkogers. Makasih banget untuk Anda yang sudah atensi dari jam 9 pagi tadi sampai di jam 11 siang hari ini. Mulai dari tadi jam 9 kita sudah bahas cara aman ketika ada ular masuk ke rumah, kemudian mengatasi black mold yang ada di dalam kamar mandi atau enggak di ruangan-ruangan rumah Anda yang lembab. Kemudian membuang air panas enggak langsung ke wastafel gitu aja ya Alkogers, dan beberapa tips dan informasi yang sudah Devi sampaikan semoga bisa menemani weekend Anda pagi ini ya. Tapi Alkogers, karena ini juga sudah pukul 11 siang, waktunya Devi Kartika pamit. Kita ketemu lagi di lain waktu ya. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and happy weekend!

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Access, Instagram di era_access, info di info@cakralentas.net.id.
2: 96.9 Elko Radio Bali.

0: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali.
1: Yang penting, beritanya beli.
2: Please back away from your radio.

0: Hadeh, punya suami persis pan balang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji. Mih, Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
1: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Aji gitu loh.
0: Tebel. Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
1: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebel modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak celepin dini. Rumah kita bersih, hasilkan kompos.
0: Terus sampah plastik?
1: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis. Cuan, sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebel modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
0: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi.
1: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi. Mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
2: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9 FM. Please back away from your radio.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96.1 LKGR Radio Bali. Selamat siang LKGR, siang hari ini akan ada Ayu Indra. Tentunya akan menemani Anda dalam ajang High Noon sampai nanti di jam 2 siang. Jadi jangan kemana-mana.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.6 OKG Radio Bali, tentunya satu single lagu dari Irwansyah dengan judul Pencinta Wanita menjadi single pembuka untuk siaran kita hari ini, Alkogers. Selamat siang dulu, bagaimana kabar Anda di hari Minggu ini ya? Semoga yang dari pagi tadi sudah punya rencana, semuanya berjalan dengan lancar, Alkogers. Dan buat Anda yang dari pagi sampai siang ini masih santai aja di rumah, rebahan mungkin atau nonton TV, main handphone atau mungkin baru saja bangun tidur, gak apa-apa Alkogers, gak apa-apa, kita maklumi aja ya, karena hari Minggu itu pastinya identik dengan hari untuk bersantai. Tapi ngomong-ngomong soal hari Minggu, suasana siang hari ini juga terasa cukup panas sekali Alkogers, panas sekali, terik sekali panasnya ya, karena matahari seperti sedang memberikan semangat banget menyinari hari Minggu kita. Misal keluar rumah sebentar aja itu langsung rasanya ingin mencari tempat yang teduh atau minuman yang dingin-dingin. Oh, pasti langsung seger ya. Jadi meningkatkan stamina dan juga semangat kita di siang hari ini. Apalagi kalau sudah mendekati jam makan siang seperti ini, Alkogir, seperti sekarang ini. Pertanyaan saya adalah, sudah makan atau belum nih di siang hari ini? Atau jangan-jangan masih bingung nih mau makan apa? Karena biasanya yang jadi salah satu masalah terbesar di hari Minggu itu bukan hanya tentang pekerjaan, bukan juga tentang tugas kuliah atau tugas sekolah, bukan juga tentang bangun pagi, tapi adalah menentukan makan siang. Daripada mencintai wanita, lebih baik Anda mencintai makanan, Alkogers. Misalnya siang hari ini mungkin Anda mau makan nasi goreng, mie ayam mungkin, atau soto, bakso, ayam geprek, atau mungkin ada yang sudah punya makanan favorit yang memang wajib disantap setiap hari Minggunya, silahkan tentukan aja dari sekarang, Alkogers. Jadi buat yang sedang makan siang sekarang, saya ucapkan selamat menikmati makan siangnya. Semoga makanannya enak, porsinya juga pas, dan yang paling penting, jangan lupa tetap ditemani dengan saya di sini di siang hari ini, Alkogers. Tentunya di ajang High Noon ya, edisi hari ini, pastinya hari Minggu 27 September 2026. Tentunya saya akan memutarkan lagu-lagu mancanegara koleksi dari Alkogers di Bali. Dan tidak lupa juga pastinya akan membawakan informasi, berita dan juga tips and trick yang akan menambah wawasan kita bersama. Tentunya sampai nanti di jam 2 siang, Alkogers. Makanya atensi terus bersama Ayu Indra di sini sampai nanti di jam 2 siang.

0: What's that?
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah. You are listening.
4: 96.9.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! 96.9.

96.6 LKG Radio Bali. Ini dia satu single lagu dari Marcel dengan judul Peri Cintaku. Waduh, ini tentang lagu yang cinta beda agama ya, beda imam juga. Misalnya kita di posisi ini pasti rasanya galau, sakit juga LKGers. Tapi kalau misalnya soal cinta, beda pilihan itu mungkin bisa bikin galau ya. Tapi kalau soal belanja, jangan sampai beda pilihan yang bikin dompet kita ikut galau, LKGers. Karena akhir bulan sudah tiba, saatnya pilih yang bikin hati kita itu senang dan pengeluaran juga tetap aman. Misal mau belanja kebutuhan rumah tetangga, mau cari berbagai pilihan barang, atau mau berburu promo akhir bulan, udah pasti bisa banget. Klendis Grosir adalah jawabannya, LKGers. Tentunya di Klendis ini, belanja akhir bulan bisa lebih hemat dengan berbagai promo dan juga penawaran menarik tentunya khusus akhir bulan ini. Jadi kalau misalnya urusan cinta itu memang boleh beda pilihan ya. Tapi kalau soal urusan belanja hemat, kita harus satu pilihan, LKGers. Tentunya saya bacain beberapa promo yang dimiliki oleh Klendis ya akhir bulan ini. Yang pertama itu adalah Sweety Silver Pants yang M, ukuran 32, LKGers, itu mendapatkan harga hanya sebesar Rp55.900. Dan tentunya juga di sini ada Mami Poco standar yang ukuran M 48, itu mendapatkan harga hanya sebesar Rp78.900, LKGers. Dan masih juga dengan kategori baby, di sini ada Pediasure Mir Choco yang ukuran 380 gram itu mendapatkan harga sebesar Rp178.900. Dan misalnya Anda yang suka nyemil-nyemil siang hari ini, boleh banget beli Tango Wafer Post yang vanilla, ukuran 100 gram yang Pisces, itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp1.000. Dan selain itu, di sini juga ada Jungle Jelly Orange yang ukuran 100 mili, itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp1.000 juga, LKGers. Dan yang terakhir nih, saya bacain juga ada 7 kurma susu steril kurma yang ukuran 6x89 mili yang box, itu mendapatkan potong harga sebesar Rp17.900. Dan tentunya juga dengan berbagai promo yang ditawarkan akhir bulan ini oleh Klendis Grosir. Makanya jangan tunggu promonya sampai akhir bulan, LKGers, jangan sampai kehabisan dengan penawaran menariknya yang dimiliki oleh Klendis. Langsung aja datang ke Klendis terdekat dari rumah Anda. Pastinya karena di Klendis yang terlengkap dan termurah.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.6 LKGR Radio Bali. LKGers, pernah gak sih ketika Anda lagi bad mood, terus makanan favorit Anda tiba-tiba rasanya jadi lebih happy atau lebih senang ketika kita makan makanan favorit kita, maksudnya LKGers? Atau sebaliknya nih, ketika pola makan kita lagi berantakan, sering makan makanan manis, terus misalnya gorengan juga, makanan cepat saji, atau makanan yang terlalu banyak diproses, badan kita pastinya terasa kurang nyaman dan akhirnya suasana hati itu juga ikut gak enak, LKGers. Sebenarnya ada gak sih hubungan antara makanan yang kita konsumsi dengan suasana hati? Jadi menariknya, sebuah review ilmiah terbaru yang diterbitkan oleh Springer pada 19 September 2026 kemarin itu membahas tentang hubungan antara pola makan dan juga depresi. Jadi dalam review terbarunya, para peneliti ini melihat berbagai penelitian yang membahas bagaimana pola makanan itu berhubungan dengan kesehatan mental, LKGers. Mereka juga membahas berbagai faktor yang mungkin menjadi hubungan gitu ya antara makanan dan juga kondisi mental seseorang. Dari berbagai penelitian yang ditinjau, pola makan yang lebih sehat dengan kita mengkonsumsi sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, dan sumber protein yang lebih baik dalam sejumlah penelitian itu dikatakan dengan kondisi kesehatan mentalnya juga ikut baik, LKGers. Tapi sebaliknya nih, jika kita pola makannya mengandung makanan ultra proses, terus makanan gula rafinasi, dan lemak jenuh, tentunya dalam sejumlah penelitian dikaitkan dengan gejala depresi yang lebih tinggi. Aduh, ini juga serem banget ya, LKGers, ketika kita disangkut-bautkan dengan makan makanan yang sehat dengan makan makanan yang memang kurang baik. Tapi LKGers, itu bukan berarti kita makan satu jenis makanan lalu mood kita langsung berubah. Dan bukan berarti juga makanan yang bisa menggantikan pengobatan dan juga penanganan profesional untuk seseorang yang mengalami depresi ini. Jadi hubungannya itu jauh lebih kompleks ya, di mana kondisi mental seseorang pastinya mereka dipengaruhi oleh banyak hal. Jadi bukan hanya dari makanan saja, tapi juga dari gaya hidup mereka, kondisi kesehatan mental mereka, lingkungan, faktor sosial, sampai dengan kondisi biologis dalam tubuh mereka. Tentunya para peneliti ini juga membahas kemungkinan peran peradangan stres dan juga oksidasi atau mikrobiotik atau bakteri baik itu juga terjadi di dalam usus mereka. Jadi ternyata apa yang kita makan itu bukan hanya soal kenyang saja, LKGers. Makanan juga pastinya menjadi bagian dari hidup kita yang berhubungan langsung dengan kesehatan tubuh secara keseluruhannya. Dan menariknya lagi, hubungan ini bisa berjalan dua arah. Jadi bukan hanya dari pola makan ya mungkin berhubungan dengan kondisi mental kita, tetapi juga kondisi mental kita juga pastinya dipengaruhi oleh cara makan dan juga pola hidup sehat kita sehari-harinya, LKGers.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
0: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

Radio Bali. Elko Gears, apakah Anda pernah berada di fase di mana orang-orang itu mulai bertanya kepada kita, lanjut kuliah di mana, ambil jurusan apa, mau kuliah di kota mana, dan tiba-tiba kita cuma punya jawaban, kayaknya belum tahu karena saya masih bingung nih mau kuliah di mana. Memang Elko Gears, memang betul memilih kampus dan juga jurusan itu memang tidak mudah sekali ya. Ada yang bingung karena terlalu banyak pilihan, ada juga yang masih bingung mencari jurusan yang cocok, dan pastinya ada juga yang sebenarnya sudah punya pilihan tapi takut salah langkah. Apalagi kita melihat teman-teman yang sudah punya rencana masing-masing, sudah tertata, sudah terstruktur semuanya. Ada pasti juga yang sudah diterima di kampus impian, ada juga yang sudah tahu mau ambil jurusan apa, sementara kita masih sibuk bertanya di dalam hati, jangan-jangan saya salah pilih kampus nih. Waduh, jangan sampai Elko Gears. Ingat kata Afgan, jodoh itu pasti bertemu. Kalau soal kampus juga udah pasti ketemu dong ya. Dan kalau misalnya Anda masih bingung harus mikirin kuliah di mana, sini Elko Gears, saya rekomendasikan aja untuk Anda kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa. Pastinya di UNWAR ini sudah pasti bernaung di bawah yayasan Sri Kesari Warmadewa, dan tentunya juga adalah pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan ingin berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena di Universitas Warmadewa ini tentunya ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Antara lain yang pertama adalah agroteknologi, Elko Gears. Agroteknologi ini dia berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengolahan produk hortikultura, perkebunan serta pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan yang kedua adalah peternakan, Elko Gears. Peternakan ini dia mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemeliharaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak serta manajemen dan juga agribisnis. Dan yang ketiga adalah teknologi pangan dan hasil pertanian, di mana mereka berfokus pada pengenangan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan termasuk pada pangan tradisional dan juga pangan fungsional, Elko Gears. Dan tentunya yang terakhir adalah manajemen sumber daya perairan, di mana mereka berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata serta berlandasan kearifan lokal Segara Kerti. Tentunya di Universitas Warmadewa ini staf pengajarnya sudah terdiri dari dosen, tetapi tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Selain itu, fasilitas kampus yang ditawarkan udah pasti lengkap banget, Elko Gears. Dimana kelasnya sudah bersih, ber-AC, terus laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga sudah pasti lengkap, serta sudah free wifi dengan akses internet yang super duper cepat. Dan kalau udah gini gak usah mikir lama lagi ya, jadi putuskan mulai sekarang untuk segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa langsung hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudirte MP di nomor 081-338-665-310 atau juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarte SSC MSI di nomor 081-338-576-547.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96 panel Alkoger Radio Bali. Tidak terasa lagi Alkoger sewaktu itu terus berjalan ya. Yang dari tadi baru aja duduk santai, mungkin sekarang sudah melihat jam dan berpikir, waduh ini jamnya sudah jam 2 lewat 11 ya. Dan kalau misalnya kita ngomongin soal waktu Alkoger, pernahkah Anda merasa kalau waktu itu berjalan lebih cepat ketika sedang melakukan sesuatu yang menyenangkan? Misalnya lagi ngobrol sama teman, tiba-tiba udah berjam-jam duduk di satu tempat. Atau misalnya Anda yang suka atau hobi dengan nonton drakor atau nonton drakin, tahu-tahu udah masuk ke episode selanjutnya gitu. Tapi kalau misalnya menunggu sesuatu yang kita tidak sukai atau kurang minati, 5 menit aja itu rasanya seperti setengah jam ya Alkogers, lama. Artinya sebenarnya waktu itu memang berjalan dengan kecepatan yang sama Alkogers. Yang berbeda adalah bagaimana kita merasakan hal tersebut. Dan tepat sekali sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 1 lewat 11 siang. Tentunya sambil menikmati waktu siang hari ini, saya masih akan memutarkan lagu-lagu mancanegara dan akan membawakan topik informasi dan berita terupdate tentunya sampai nanti di jam 2 siang. Jadi tetap bersama saya Ayu Indra di sini sampai nanti di jam 2 siang Alkoger. Jadi tetap atensi terus di 96,9 FM Alkoger Radio Bali.

0: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari, biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
1: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
0: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu. Apa sih namanya itu ya?
1: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh, Yang.
0: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah, ini 10 kolom. Roti tawar? Nah, ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
1: Astaga. Roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh. Cinta, cinta, cinta
2: Indonesia. Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
0: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
1: ILY? Oh, I love you.
0: I love you too.

96.6 LKGR Radio Bali. LKGR, apakah Anda pernah nih menyadari bahwa tentunya ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas? Kenapa? Karena pastinya dengan kita menguasai ilmu manajemen, kita bisa pakai kerja di mana-mana dan di berbagai bidang apa aja. Mulai dari jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha juga udah pasti bisa banget, Alkogers. Dan tentunya juga, tahukah Anda bahwa kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMI Handayani? STIMI Handayani ini merupakan sekolah tinggi ilmu manajemen Indonesia Handayani yang pertama dan paling terbaik yang ada di Bali. Selain itu, udah pasti yang paling legend, paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen sejak berdiri tahun 1979. Di mana kampus legend dan terkenal ini, alumni-alumnya itu sudah pasti terbukti sukses terserap di berbagai bidang pekerjaan, Alkogers. Mulai dari jadi pemerintahan, swasta, bisnis, terus industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan di luar Bali. Kenapa? Karena pastinya mereka sudah yang namanya menerapkan ilmu manajemen di berbagai pekerjaannya, bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun, Alkogers. Tetapi tetap kita harus manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan juga terbukti efektif. Untuk lokasi kampus STIMI Handayani ini tentunya ada di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, dekat SMA Negeri 2 Denpasar. So, misalnya habis kuliah mau nge-mall bisa banget loh, Kogers. Mau nugas, terus mau hangout mungkin sama teman-teman, bahkan mau kerja gampang banget. Tinggal sat-sat dari kampus STIMI Handayani, gampang kemana-mana. Jadi buruan daftarkan diri Anda sekarang untuk langsung kegabung di STIMI Handayani, Alkogers. Dan untuk informasi pendaftarannya, Anda bisa menghubungi WhatsApp yaitu di nomor 082-145-666-199. Sekali lagi, Alkogers, yaitu di nomor 082-145-666-199. STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali.

0: 96.9
1: El Cougar Radio Bali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
0: More music, more fun. 96.9

96.9 LKG Radio Bali. Ini dia satu single lagu dari Astrid dengan judul Tentang Rasa. Kira-kira Anda pernah gak sih LKGers merasakan rasa sakit kepala, badan terasa tidak enak, atau muncul gejala yang bikin penasaran? Biasanya kalau udah seperti ini, apa langkah pertama yang Anda lakukan LKGers? Misal ketika Anda penasaran dengan penyakit sesuatu di dalam tubuh Anda, tiba-tiba langsung Anda searching di Google atau membuka suatu aplikasi kesehatan. Bisa juga Anda mungkin tanya teman, langsung tanya ke dokter, atau sekarang malah ada beberapa dari Anda yang pasti bertanya dengan AI. Waduh, siapa nih yang seperti ini LKGers? Ternyata kebiasaan mencari informasi kesehatan lewat media AI semakin banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Jadi menurut survei PwC Indonesia tahun 2026, menemukan bahwa 71% responden itu mengatakan mereka akan mencari jawaban melalui AI terlebih dahulu untuk pertanyaan terkait dengan kesehatan mereka. Dan menariknya nih, 86% responden itu juga sudah menggunakan aplikasi kesehatan atau perangkat wearable seperti smartwatch untuk membantu memantau berbagai aktivitas dan kondisi tubuh mereka, LKGers. Artinya, memang teknologi sekarang itu sudah semakin dekat dengan kehidupan kita, termasuk dalam urusan kesehatan ya. Tapi ada satu hal penting yang sangat sekali kita perlu ingat selalu, bahwa AI itu pastinya bisa membantu memberikan informasi, LKGers. Selain memberikan informasi, pastinya mereka dapat menjelaskan istilah medis dengan bahasa sederhana atau membantu kita memahami suatu gejala yang memang kita derita saat ini. Tapi saya ingatkan nih, AI itu bukan dokter ya. Misalnya kita mengetik, saya sakit kepala, kira-kira penyakit apa nih yang saya derita? Memang LKGers, boleh saja AI itu mungkin akan memberikan beberapa kemungkinan, tapi saya ingatkan jangan langsung menyimpulkan bahwa kita itu memang mengalami penyakit tertentu. Karena pastinya satu gejala yang bisa mempunyai banyak manfaat, banyak penyebabnya gitu ya maksudnya, dan untuk mengetahui kondisi sebenarnya tentu membutuhkan pemeriksaan yang tepat. Jadi menurut saya boleh banget ketika Anda ingin menanyakan sebuah penyakit dengan AI ataupun dengan search langsung ke Google sebagai langkah awal untuk pencarian informasi terkait dengan kesehatan Anda. Tapi kalau memang gejalanya itu serius terus berlangsung dengan lama dan semakin parah atau membuat kita khawatir, sebaiknya langsung aja konsultasikan dengan tenaga kesehatan ya LKGers. Karena di zaman sekarang masalahnya itu bukan lagi kekurangan sebuah informasi, karena pastinya informasi itu justru banyak sekali dan mudah sekali kita dapatkan. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa memilih informasi dengan benar dan menggunakannya dengan lebih-lebih bijak lagi LKGers. Jadi AI itu boleh jadi teman untuk mencari tahu, tapi jangan sampai menggantikan dokter ataupun tenaga kesehatan LKGers.

0: 96.9 El Cobra Radio Bali.
1: Hadeh, punya suami persis pan balang tama, ada aja yang diakalin. Ji, Ji. Mih, Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
2: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Aji gitu loh.
1: Tebel. Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
2: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebe modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini, rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
1: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
2: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebo modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
1: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi?
2: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang olah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi. Mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
3: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9
5: dari Kecubung 27 Denpasar, Bali. Inilah El Koga FM.

Radio Bali. Elkoger, sebelumnya kita sudah membahas tentang AI ya. Tapi kalau berbicara tentang AI itu nggak akan pernah ada habisnya, Elkogers. Teknologi itu pastinya ternyata bukan hanya dipakai untuk mencari sebuah informasi, mencari sebuah hiburan, tapi juga pastinya kita bisa manfaatkan di dunia kesehatan. Jadi BPJS Kesehatan itu terus mendorong penggunaan teknologi dan AI untuk membantu pelayanan JKN mulai dari chatbot, analisis klaim sampai dengan pengolahan data. Semuanya itu diarahkan supaya pelayanan itu semakin lebih efektif lagi, Elkogers. Tapi tentu saja saya ingatkan kembali bahwa AI itu bukan dokter ya, dan jadi teknologi itu pasti bisa membantu memberikan sebuah informasi dan mengolah data. Tapi keputusan tentang kondisi dan juga penanganan terhadap pasien tetap membutuhkan yang namanya seorang tenaga kesehatan. Apalagi data kesehatan itu pasti kan sifatnya pribadi ya, jadi keamanan dan privasinya juga harus tetap kita perhatikan bersama. Dan menariknya bagaimana teknologi perlahan mengubah kehidupan kita. Jadi kalau menurut Anda sendiri bagaimana, Elkogers? Suatu hari nanti kalau pelayanan kesehatan semakin banyak dibantu oleh AI, apakah Anda nyaman atau tidak nih? Yang jelas semakin canggihnya sebuah teknologi, tetap kita harus bijak untuk menggunakannya, Elkogers. Jangan sampai kita gunakannya dengan hal-hal negatif ya, nggak boleh banget, Elkogers.

ini dia satu single lagu dari The Overtones dengan judul Dunia Bersamamu. Waduh, sebuah lagu yang rasanya pas banget Elko Girls untuk menutup kebersamaan kita hari ini. Karena terkadang yang membuat sebuah hari itu terasa lebih berarti bukan tentang seberapa banyak yang kita lakukan, tapi tentang siapa yang hadir dan menemani di dalamnya. Elko Girls, terima kasih juga untuk Anda yang sudah menjadikan siang hari ini itu lebih berwarna dengan tetap mendengarkan saya siaran hari ini, Elko Girls. Apapun aktivitas Anda setelah ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Jadi buat Anda yang saat ini mungkin lanjut jalan-jalan lagi untuk nanti sore atau nanti malam, jangan lupa hati-hati selalu di jalan, Elko Girls. Dan buat yang Anda yang masih beraktivitas, semoga semuanya dilancarkan dan dimudahkan. Dan buat yang mau istirahat, selamat menikmati waktu santainya, Elko Girls. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih juga untuk Anda yang selalu atensi mendengarkan dari jam 12 siang sampai di jam 2 siang waktu Elko Girls Radio Bali ini. Semoga informasi yang saya berikan hari ini tentunya dapat bermanfaat dan juga menambah wawasan untuk kita bersama ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan, dan tetap jadi Elko Girls yang sudah selalu ceria, cerita, dan selalu punya alasan untuk tersenyum. Dan tentunya jangan lupa terus mendengarkan Elko Girls Radio Bali ya. Kalau begitu langsung saja dari kawasan Cubung nomor 27 dan Pasar Bali, saya Ayu Indra pamit dari ruang dengar Anda. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan sampai jumpa.

0: 이라디오쿠
1: 못간 이라디오쿠
0: 못간 이라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 나무 향기 이라디오쿠
1: 아루 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio C
1: ah radio C mendingan radio P kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Bukan ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C? Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 El Cogan Radio Bali.
1: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
2: Buka nangkep balangi dadua, maka dadua tuara bakat. Sesenggakan ini memiliki makna khusus yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti ibarat menangkap dua belalang, malah keduanya tak dapat ditangkap. Kerap kali kita menginginkan banyak hal sekaligus dalam satu waktu, namun malah membuat kita tidak mendapatkan apa-apa. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar jika memiliki keinginan maupun tujuan, fokuslah merealisasikan satu terlebih dahulu. Merealisasikan banyak hal dalam satu waktu hanya membuat kita kelabakan yang akhirnya tidak mampu mendapatkan apapun. Jangan sampai usaha yang sudah kita lakukan membuahkan hasil yang sia-sia.

0: yang sementara sendiri tuh.
1: Gak punya gue.
0: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
1: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
0: Kalau lagunya...
1: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
0: Kalau lagunya...
1: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
2: Number one, Top Airplay. Elkoka Radio Bali. Standing in
0: a crowded room. Ini apa kakak?
1: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja Elkoga Radio Bali.
3: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di Elkoga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, Elkogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di Elkoga Radio Bali. The Amazing FM Elkoga Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Hadeh, punya suami persis pan balang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji. Mih, Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
3: Mau tak jadiin tebo modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Aji gitu loh.
2: Tebo? Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
3: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebe modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini. Rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
2: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
3: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebo modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
2: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi.
3: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi, mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
4: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.

Hai Alkogers, sekarang waktunya buat dengerin Top Airplay 10 tanggal lagu terasik minggu ini di Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Hai Elkoger, selamat sore. Ada Agung Prapafamsa kali ini menemani ruang dengar Anda hingga di jam 6 sore nanti. So Elkogers, jangan ganti frekuensinya, karena selama sejam ke depan Agung Prapafamsa akan ngebacain 10 tanggal lagu teracik versi Elkogers dan Elkoga Radio Bali. Makanya tetap atensi di 96.9 FM Elkoga Radio Bali. Check this out.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 나무 향기 토이가 라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Hai Elkoger, selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Pada sore hari yang cerah, apalagi sekarang tuh hari Minggu terakhir pada bulan September 2026, bertepatan tanggal 27 gitu kan. Jadi izinkan Agung Permafamsa menemani ruang dengar Anda di ajang Sunset Program plus special program Top Airplay. Ngomongin tentang Top Airplay, itu adalah program yang paling saya sukai Elkogers. Kenapa? Karena bahwasannya saya tahu apa aja nih 10 lagu yang sering Elkogers dengerin ataupun yang dikolaborasikan dengan Elkoger Radio Bali. Oke, dari peringkat 10 itu ada beberapa yang masih stay nih dari minggu kemarin dan minggu sekarang tuh masuk lagunya. Contohnya nanti akan saya spill. Tapi untuk Elkogers yang mau request lagu, hold dulu karena nanti ada di sesi jam 5 hingga di jam 6 sore. Tapi nggak ada salahnya untuk saling follow sosial media Elkoger Radio Bali ya, untuk Instagram. Terus ada Facebook Elang Kosakagana serta WhatsApp 081-236-155-969. Langsung saja di peringkat ke-10 ada pendatang baru, nggak baru-baru banget, cuma ada di Top Airplay minggu ini. Ada Paradise dengan Coldplay. Check this out.

0: Halo.
1: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
0: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
0: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
0: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
1: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur.

gitu. 96.9 Alkogia Radio Bali. Pada nyadar gak, ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas nih. Bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja. Jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha itu bisa banget nih. Dan tahukah Alkogers, kampus manajemen terbaik di Bali, the one and only, STIMI Handayani. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, the first and the best management campus in Bali. Jadi kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, si paling pokoknya. Kenapa si paling? Si paling pertama, si paling legend, si paling fokus, paling spesialis, dan konsisten pada ilmu manajemen berdiri sejak tahun 1979. Kampus legend dan terkenal yang alumni-alumninya tuh terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali ataupun luar Bali. Mengapa? Of course, Alkogers. Karena ya, ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun. Bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun tidak terkecuali. Jadi harus di-manage dengan baik, berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Lokasi kampus STIMI Handayani itu berada di pusat kota Denpasar, di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar. Lebih detailnya tuh di

ujung Jalan Sudirman, dekat SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi mau kuliah langsung nge-mall nih ya, habis kuliah, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang. Tinggal sat-sat, karena dari Kampus Timi Handayani, gampang kemana-mana. Sekali lagi ya, Kampus Timi Handayani itu berada di dekat pusat kota Denpasar. Jadi buat Elkogers nih yang mau daftar, bisa banget melalui sosial media kita ataupun tanya-tanya tentang informasi seputaran kampus. WhatsApp-nya 082-145-666-199. Sekali lagi 082-145-666-199.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 나무 향기 토니카 라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oce.
1: Ah radio Oce, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Elkogia Radio Bali. Itu dia peringkat ketujuh. Ada Mandy Moore dengan Only Hope. Jadi satu single yang beberapa kali sering kali muncul lah ya di ajang Race and Dream. Saya mempunyai catatan di sini datanya ya. Peringkat 10 tadi ada Coldplay Paradise yang itu turun banget drastis dari minggu lalu, itu berada di peringkat 5. Sekarang peringkat 10. Terus juga ada Andre Hehanusa dengan Karena Ku Tahu Engkau Begitu, itu baru masuk lah ya. Ada Padi Begitu Indah serta Many More dengan Only Hope. Jadi makna lagu ini yang aslinya itu ditulis dan dibawakan oleh band Sweet Food, tapi di cover lah ya oleh Mandy Moore-nya, tentang penyerahan diri, keimanan, dan pencarian pengharapan kepada Tuhan di saat seseorang itu merasa hampa, dingin, dan putus asa dalam hidupnya. Alright, thank you banget buat Elkogers yang udah atensi dan sering banget request lagu ini. Kita langsung saja masuk di lagu nomor 6 atau peringkat 6. Minggu lalu lagu ini tuh berada di peringkat 9. Again and again, lagunya tuh bahasa Inggris, cuma dari musisi tanah air. Ada Pamungkas dengan Still Can Call Your Name.

0: 96.9. El Cobra Radio Bali.
1: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer fresh food, koordinator fresh food, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stok opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staff gudang, staff building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, waker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Klendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klendis Denpasar, toko Klendis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain, toko Klendis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, toko Klendis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.

Hotel Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

Radio Bali. Ini dia Togers, lagu peringkat kelima minggu ini di ajang Top Airplay. Ada Michael Landstrock, Out of the Blues. Lagu yang dirilis pada tahun 1993 sebagai bagian dari album kedua mereka yang berjudul Colors. Jadi album ini tuh menjadi batu loncatan besar bagi band berasal Denmark untuk semakin menancapkan nama mereka di kancah musik internasional, khususnya benua Asia. Dari judulnya itu, Out of the Blue, berarti sesuatu yang datang secara tiba-tiba atau tanpa diduga. Diambil dari frasa ya. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang hampir kehilangan harapan dalam cinta, namun tiba-tiba disadarkan dan disembuhkan maksudnya ya, oleh kehadiran cinta sejati yang secara mengejutkan. Jadi tidak ada apa-apa. Intinya seperti kita ini belum ingin pacaran karena sudah menikmati kesendirian, tiba-tiba ada seseorang wanita yang mengubah pandang kita. Nah, itulah frasa dari Out of the Blue. Dan ngomongin tentang Michael Landstrock, kan karakteristiknya itu berada di aliran pop rock dan balada lembut. Lagu ini menonjolkan vokal emosional dari Jaska Richter yang dipadu oleh melodi piano serta gitar yang mudah melekat di kepala. Simpelnya easy listening. Ngomongin Michael Landstrock,

pasti begitu populer di Asia Tenggara ataupun benua Asia. Dan kebanyakan hits besarnya itu memang terkenalnya itu di Indonesia ataupun Asia. Kalau ngomongin tentang di negara sendiri, ya Michael Armstrong ini kalau dibilang legend ya enggak juga, tapi band yang biasa-biasa aja di negara mereka ataupun di benua Eropa ataupun di benua Amerika nih Alkogars. Makanya lagu ini sering diputar di radio-radio era 90-an dan menjadi lagu wajib nyanyi bersama ketika mereka menggelar konser di Indonesia. Langsung saja kita dengarkan lagu The Overtones dengan Sampai Kapan yang berada di peringkat keempat pada minggu ini.

96.9 Elkogia Radio Bali. Gak kerasa ya, lagu Tulus dengan Teh Hijau ini sudah dirilis 3 bulan yang lalu, tepat di 30 Juni 2026. Itu menandai kembalinya sang penyanyi setelah 4 tahun vakum merilis lagu baru nih. Dan langsung ketika rilis lagu, itu menyungsung tema perayaan rasa hampa dan penerimaan diri secara tenang. Jadi lagu ini bukan secara judulnya aja Teh Hijau, tapi disebutkan secara simbolis sebagai metafora yang mewakili proses ketenangan, healing, dan momen jeda sederhana saat seseorang merasa lelah atau udah mati rasa nih dengan perasaannya. Ya, alih-alih menyajikan kesedihan yang gelap atau mendesak rasa sedih agar cepat hilang, Tulus itu jenius ya. Itu memadukan lirik yang reflektif tentang sulitnya membuka hati dengan aransemen musik yang terdengar ringan dan hangat. Dan single ini langsung menduduki puncak lagu di berbagai platform digital serta mengantar Tulus beserta tim produksinya meraih beberapa berbagai nominasi di AMI Awards 2026. Dan video klipnya itu menggunakan nuansa monokrom yang berpadu dengan latar alam untuk menggambarkan fase mati rasa, refleksi diri, serta jeda dari kejenuhan rutinitas. Oke, Elkogers, tanpa banyak berbasa-basi, tadi Tulus sudah berada di peringkat 3 atau menjadi bronze lah ya. Terus keempat ada Overtones. Yang kedua ada dari penyanyi internasional. Pasti Elkogers sudah tahu siapa musisi ini. Justin Bieber dengan Beauty and the Beat featuring dengan Nicki Minaj.

0: number one top airplay.
1: Request 96.9
0: El Coca Radio Bali.

0: 104.9 Alkoger Radio Bali. Ini di Alkogers peringkat pertama kita. Ada 420 fiturin dengan Carita Utami dengan Mangu. Berada di top airplay pada minggu ini. Congrats buat Alkogers yang sudah atensi ataupun sering request lagu pada ajang Sunset Program ataupun Rest and Dream. Jadi big respect banget Agung Parpafamsa untuk Anda. Tapi jangan ganti frekuensi radio Anda terlebih dahulu ya, karena masih Agung Parpafamsa menemani ruang dengar Anda hingga di jam 6 sore. Dan buat Anda nih yang mau request lagu, bisa banget melalui sosial media kita. Ada WhatsApp 081236155969, Instagram @elkogafm, serta Facebook Elangkosa Gegana. Tapi sebelum memasuki gini ya, ajang Sunset Program, untuk bagusnya kan kita sudah mengakhiri ajang, bukan ajang tapi special program Top Airplay. Jadi kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
1: Terima kasih sudah dengerin Top Airplay 10 tanggal lagu terasik minggu ini di Elkoga Radio Bali.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Ih, kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

Kokogia Radio Bali. Untuk perempuan yang sedang dalam pelukan dari payung teduh, udah saya putarin di sini. Untuk Nanik ya yang udah gabungan di Monang Maning, thank you so much untuk atensinya. Ada Adi Suputra juga yang request lagu Saras Dewi Lembayung Bali dari Badung ya. Kirim salam untuk Agung Prabafamsa aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Ada Made Hendra di sini request lagu Coldplay dengan Paradise, dan fun fact lagunya tadi udah saya putarin dan pas banget berada di peringkat 10 untuk top airplay minggu ini. Ada Kak Giri Mahendra yang gabungan mau request lagu One Direction Best Song Ever. Nanti di request jam 5. Oke. Tapi sebelum itu kita dengerin lagu Saras Dewi Lembayung Bali.

0: 96.9
1: FM, El Cobra Radio Bali. PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer fresh food, koordinator fresh food, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stock opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staff gudang, staff building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, waker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Klendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klendis Denpasar, toko Klendis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain, toko Klendis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, toko Klendis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.

96.9 Okogear Radio Bali. Masih bingung mikirin kuliah di mana? Ini saya rekomendasikan kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Kenapa? Itu Unwar bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Terus pilihan logis juga buat Elkogers yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. So, pertanian modern di zaman sekarang itu tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa dipilih. Yang pertama tuh ada agroteknologi. Konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya ada prodi peternakan yang dimana mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan pun sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, yang dimana berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan itu mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir, itu ada prodi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals, SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa harus milih Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di Unwar? Of course ya, staf pengajarnya itu terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan, dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Lihat juga fasilitas kampusnya, kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Sepertinya gak perlu mikir lama ya, putusin sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap bisa langsung Anda kunjungi sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Iwayan Sudiarta 081-338-665-310 atau Inengah Mulyarta 081-338-576-547.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy. Harganya grosir.
0: Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
1: Borong. Iya, ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi, ya Glendis Grosir, terlengkap dan termurah. The Amazing FM El Cougar Radio Bar.

106.9 El Koger Radio Bali. Kadang kita lupa nih bahwa kematian sebenarnya adalah part of life atau bagian dari hidup. Kita mungkin takut membicarakannya, takut kehilangan, atau bahkan takut membayangkan hari ketika seseorang yang kita sayangi sudah tidak ada, dan itu semua wajar. Menerima kematian bukan berarti kita tidak boleh sedih. Justru, kesedihan itulah bagian dari rasa sayang kita kepada seseorang. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Sebenarnya dari teori gampang, tapi kalau dipraktekkan susah nih. Seperti izinkan diri kita untuk berduka. Ya, jangan merasa harus selalu kuat atau cepat-cepat melupakan. Terus, yang kedua nih ya, selama orang yang kita sayangi masih ada, jangan ragu untuk mengatakan bahwa kita menyayangi mereka. Luangkan waktu, dengarkan cerita mereka, dan hadir untuk mereka. Dan yang terakhir, jangan terlalu sibuk memikirkan akhir sampai lupa menjalani hari ini. Karena mungkin menerima kematian bukan tentang belajar untuk tidak takut kehilangan, tapi tentang belajar menghargai setiap waktu yang masih kita punya. Jadi untuk El Kogers nih yang sedang mendengarkan Agung Prabafamsah hari ini via streaming ataupun radio konvensional, selagi masih ada kesempatan, hubungi orang yang Anda sayangi. Tanyakan kabarnya dan nikmati momen sederhana bersama mereka.

0: 96.9 El Koga Radio Bali. Sudah single dari The Adams dengan Konservatif telah membawa kita berada di jam 6 sore waktu El Koga Radio Bali. Mungkin dari Anda bertanya-tanya, apa sih konservatif itu? Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya kolot nih El Kogers, ataupun jika dipanjangkan ya, bersikap mempertahankan keadaan, kebiasaan, dan tradisi yang berlaku. Terus contoh kalimat yang digunakan dalam sehari-hari mungkin seperti, ayah memiliki pandangan yang konservatif mengenai cara berpakaian anak muda zaman sekarang. Dari itu, kita sudah bisa melihat konservatif benar. Itu artinya kolot, El Kogers. Oke, karena sudah jam 6 sore, dan Agung Prapafamsa harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan, and goodbye.
1: El Koga Radio.

0: Dengan tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Alkoger Radio Bali. Tak ingin usai rasanya minggu ini Alkogers ya, karena mau gak mau esok hari adalah hari Senin. Saatnya Anda bekerja, wahai budak korporat. Dan memang minggu ini gak kerasa gitu ya, tiba-tiba udah sampai sore aja gitu ya Alkogers. Tapi saya pengen kepo dulu nih, pagi tadi sudah pada olahraga belum? Ada yang jogging di CFD? Atau mungkin Anda malah memilih lanjut tidur karena minggu itu menurut Anda waktunya merecharge diri gitu ya, leha-leha tanpa beban, tanpa telepon dari bos besar ya. Apapun aktivitasnya hari ini, Alkogers semoga bikin hari minggu Anda tetap menyenangkan dan pastinya lebih fresh ya untuk menghadapi minggu depan yang baru. Dan sore ini tentunya ada saya Desta Arita yang akan menemani ruang dengar Anda dalam program Home Sweet Home Masli Musik Indonesia dari jam 6 kali ini, jam 6 sore ya, sampai nanti di jam 8 malam. Bakalan ada informasi menarik yang bisa Anda simak, plus lagu-lagu asik dari Belantika Musik Indonesia khusus buat menemani sore Anda ala Alkogers Radio Bali tentunya. Jadi buat Anda yang sedang santai di rumah, lagi dalam perjalanan mungkin, ada yang lagi nungguin temennya mau pergi bareng, atau mungkin ada yang baru selesai beraktivitas, tetap stay tune terus bareng saya Desta Arita ya, sampai di jam 8 malam nanti.

0: Kecubung 27 Denpasar Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
5: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
6: Music, more fun. 96.9 FM El Cobra.

kejadian kan, Elkogers lagi santai-santai di hari Minggu melepas senja gitu kita ya. Anak malah minta dibeliin snack. Aduh, minta jajan gitu dan requestnya pengen jajanan waktu dia masih bayi. Agak kocak juga ini bocil ya, padahal anaknya baru umur 4 tahun Elkogers, berasa udah dewasa aja dia. Tapi tentunya saya tidak panik ya, karena Klendis Grosir selalu standby. Meskipun hari Minggu tetap buka melayani segala kebutuhan rumah tangga Anda. Dari yang pengen beli jajan buat anak-anak atau kebutuhan rumah tangga lainnya untuk wanita maupun pria, ada semua Elkogers. Dan cabangnya juga ada di mana-mana nih. Jadi selain lengkap dan cabangnya ada di mana-mana, yang gak kalah penting, diskonannya juga banyak banget. Untuk Anda yang kejadiannya seperti saya tadi ya, di mana si bocil tiba-tiba minta dibelikan snack dia waktu bayi nih. Nah, ini ada Promina Soft Corn Buttermilk ukuran 15 gram, mendapatkan potongan harga hingga Rp1.700. Pembeliannya minimal 2 ya. Selain itu ada juga snack-snack lainnya ya, ada Tango Wafer Pouch Vanilla ukuran 100 gram, mendapatkan potongan harga Rp1.000. Ada yang seger-seger juga nih, ada Biocool Set Yogurt Plain ukuran 500 ml, mendapatkan potongan harga Rp7.000. Wow, selain itu ada juga Jungle Jelly Orange ukuran 100 ml, mendapatkan potongan harga hingga Rp1.000. Tuh kan, lengkap dan murah-murah banget Elkogers ya. So, tunggu apa lagi? Marilah mari kemari kita berbelanja di Klendis Grosir. Ajak teman nongkrong Anda, teman kantor Anda, teman Anda siapapun itu, pokoknya ya berbelanja di Klendis Grosir terdekat dari lokasi Anda, karena Klendis Grosir termurah dan terlengkap.

96,9 FM Elkogear Radio Bali. Hanya engkau yang bisa Elkogear menentukan cita-cita ingin menjadi apa. Namun apapun cita-cita Anda, satu hal yang pastinya selalu dibutuhkan dalam hidup ini yaitu kemampuan mengelola atau manajemen. Karena itu ada informasi menarik dari salah satu kampus manajemen terbaik di Bali, STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali. Dan memang pernah nggak terbersit gitu di pikiran Anda, Elkogers, ya? Sebenarnya ilmu manajemen adalah salah satu ilmu yang paling luas manfaatnya. Mau kerja dimanapun, hampir semuanya perlu kemampuan manajemen. Mau jadi ASN, kerja di perusahaan, berkarir di dunia industri, sampai punya usaha sendiri sebagai pengusaha, semuanya perlu ilmu manajemen yang baik. Nah, kalau bicara kampus manajemen di Bali ini, STIMI Handayani adalah salah satu kampus yang sudah legend. Berdiri sejak 1979, STIMI Handayani menjadi kampus manajemen pertama di Bali yang konsisten fokus di bidang ilmu manajemen. Bukan cuma legend karena usianya saja nih, tapi juga karena kualitas alumninya. Banyak lulusan STIMI Handayani yang kini sukses berkarir di instansi pemerintah, perusahaan swasta, dunia industri, hingga menjadi pengusaha di Bali maupun di luar Bali. Kenapa ya, kok bisa sih keren-keren gitu alumninya? Karena memang Elkogers, di era AI dan teknologi digital secanggih apapun itu, semuanya tetap membutuhkan ilmu manajemen. Teknologi memang terus berkembang, tapi tanpa kemampuan mengelola tentunya hasilnya tidak akan maksimal. Dan lokasinya STIMI Handayani ini juga strategis ya, di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17, di ujung Jalan Sudirman dekat SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi untuk Anda yang habis kuliah mau pergi ke mall, mau nugas, mau nongkrong, atau mau langsung kerja nih, semuanya gampang, tinggal sat-sat sampai deh ke lokasi Anda ya. Jadi Elkogers, mari menjadi bagian dari kampus manajemen legend di Bali nih ya, yang nantinya akan siap mengantar Anda menuju masa depan yang lebih baik. Untuk informasi dan pendaftarannya, Anda bisa langsung menghubungi ke nomor 0821-4566-6199. Sekali lagi saya ulangi, 0821-4566-6199.

96,9 FM Elkogear Radio Bali. Elkogear hari ini kan tanggal 27 September ya. Kita ini memperingati Hari Komedi Nasional nih. Nah, siapa nih yang kalau misalnya udah pusing melihat drama negara kita terus beralih ke nonton stand up komedi mungkin ya, atau lelucon-lelucon lain yang mungkin Anda kangen gitu. Kalau zaman dulu biasanya ada juga film-film lelucon seperti Dono Kasino Indro gitu ya. Nah, momentum ini menjadi bentuk apresiasi Elkogers bagi para seniman komedi tanah air sekaligus mengenang maestro komedi legendaris Indonesia, Bing Slamet, yang lahir pada tanggal yang sama. Nah, ngomongin tentang komedi juga nih, salah satu genre yang sekarang begitu populer adalah yang saya sebutkan tadi, stand up komedi ya, atau komedi tunggal. Tapi Elkogers tahu nggak sih, cikal bakalnya stand up komedi di Indonesia ini ternyata sudah ada sejak era 90-an sebenarnya nih. Salah satu tokohnya adalah Ramon Papana yang pada 1997 mendirikan kafe komedi di Jakarta dan memperkenalkan format komedi tunggal bergaya barat nih. Wah, Bapak Ramon Papana ya. Kemudian stand up komedi semakin berkembang dan mencapai titik penting pada tahun 2011, di mana sejumlah komika seperti Panji Pragiwaksono, Raditya Dika, Ernest Prakarsa, Isman HS, Rian Adrian, Diwa, dan lain sebagainya itu mendirikan komunitas stand up Indo. Nah, dari sinilah komunitas stand up komedi bermunculan di berbagai daerah, ditambah hadirnya kompetisi di televisi yang membuat genre ini semakin dikenal oleh masyarakat ya. Menariknya stand up komedi sebenarnya tidak hanya membuat kita tertawa aja Elkogers, banyak banget komika yang justru mengangkat pengalaman pribadi, keresahan sehari-hari, bahkan kritik sosial, kemudian mengemasnya dengan setup dan punchline ya. Dan memang selain itu komedian yang pernah tampil di acara TV atau mengikuti ajang stand up komedi tersebut, seringnya yang kita temui juga mereka bermain film nih. Wah, mungkin karena kemampuan mereka berucap atau berkata-kata di depan banyak orang gitu ya, Elkogers ya. Lalu mereka bisa menggunakan mimik wajah mereka sesuai dengan apa yang mereka katakan gitu. Nah, jadilah mereka pemain film dan banyak banget filmnya bertebaran di Indonesia ini. Filmnya juga seru-seru banget loh kalau misalnya Anda pengen nonton gitu ya. Gak perlu malu-malu ya Elkogers. Dan kalau misalnya Anda tidak paham, Anda boleh kok searching. Karena kan memang stand up comedian ini biasanya dia menjelaskan sesuatu hal atau materi yang biasanya ramai juga diperbincangkan di Indonesia gitu ya. Jadi untuk Anda yang memang suka stand up komedi atau memang sudah mengikuti dari dulu, gak apa-apa banget ya. Jadi Anda bisa menonton lagi, mengulang lagi di YouTube. Sekarang banyak banget, di mana-mana ada semua pokoknya ya. Dan saya juga mau mengucapkan selamat Hari Komedi Nasional untuk seluruh seniman komedi Indonesia.

orang cantik. Kenapa tuh resiko orang cantik? Ya semua hal sepertinya memang ada resikonya ya. Semua wanita yang cantik-cantik, resikonya Anda akan bingung memilih jodoh Anda sebenarnya. Bukan karena Anda dikejar-kejar sebenarnya Alkogers, tapi karena memang belum ada aja di depan mata ya. Gak kerasa Alkogers, satu jam sudah saya Desta Arita menemani ruang dengar Anda di Home Sweet Home Muslim Music Indonesia. Edisi hari ini Minggu 27 September 2026. Wah, bagaimana nih malam-malamnya di hari malam Senin ya berarti ya. Untuk Anda yang tadi sudah janjian bareng temennya, sudah ketemu kah bareng sama temennya, udah jalan-jalan asik karena mengingat besok hari Senin, jadi puas-puasin dulu ya jalan-jalan bareng temennya. Selain itu untuk Anda juga yang mungkin lagi beristirahat, recharge diri di malam Senin ini untuk mempersiapkan diri Anda esok hari ya, ketemu lagi dengan ya pekerjaan Anda, tentunya dengan orang-orang di sekitar Anda, orang-orang di lingkungan Anda. Tetap semangat Alkogers, karena kalau misalnya Anda tidak bekerja, maka pundi-pundi duit tidak akan masuk ke kantong Anda ya, sama seperti saya. Tentunya masih ada informasi menarik untuk Anda simak Alkogers di Home Sweet Home Muslim Music Indonesia ini. Dan gak lupa juga saya akan putarkan lagu-lagu asik dari Belantika Musik Indonesia untuk mengisi ruang dengar Anda. So, atensi terus ya bareng saya Desta Arita sampai di jam 8 malam nanti.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi? Radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

107,9 FM Elkoga Radio Bali. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Ya, selain keluarga Elkogers, menurut saya pribadi nih ya, harta yang paling berharga adalah teman atau sahabat di sekitar Anda yang peduli dengan Anda. Nah, seperti saya contohnya, karena kali ini saya ingin memberikan rekomendasi tempat kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. UNWAR ini bernaung di bawah Yayasan Sriksari Warmadewa ya, dan untuk Anda yang masih bingung memilih kampus atau fakultas di mana, ini merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam saja, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Di FPST UNWAR ini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada program studi agroteknologi, konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya ada program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Lalu ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan yang terakhir nih ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan, berkonsentrasinya di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip SDGs diimplementasikan ke setiap mata kuliah ya, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Jadi kenapa nih Anda harus memilih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di UNWAR gitu ya, untuk meyakinkan Anda, selain program studinya sudah terakreditasi unggul A, staf pengajarnya juga terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Anda juga bisa menengok fasilitas kampusnya di mana kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajarannya juga lengkap, serta ada free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi Anda tidak perlu berpikir terlalu lama lagi, pusing-pusing lagi. Sebagai teman yang baik, saya langsung rekomendasikan untuk Anda segera mendaftarkan diri ya, kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya, Kogers, Anda bisa menghubungi, sebelum Anda menghubungi orang, Anda bisa klik-klik dulu ya di websitenya di sipenmaru.warmadewa.ac.id. Tapi kalau misalnya lebih penasaran lagi, ingin tahu informasinya, Anda bisa menghubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310, atau bisa juga dengan Bapak Dr. Rinengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338 5765 47.

0: Denpasar Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
3: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali.
4: Yang penting, beritanya beli.
5: 96.9 El Cobra Radio Bali.

tidak hidup lagi di dunia ini ya, Kak Gersia, karena kan namanya manusia kan tidak lepas dari kesalahan ya. Jadi jangan malu untuk berkata maaf nih. Tapi untuk Anda, apakah maaf-maaf nih ya, mohon maaf nih, udah gak sabar ya menyaksikan MotoGP Indonesia. Ya, ajang balap motor dunia ini akan digelar tentunya di sirkuit Pertamina Mandalika, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 9-11 Oktober mendatang ya, Kogers. Tapi kabar baiknya, meski lokasinya bukan di Bali ini, ternyata gelaran MotoGP Mandalika ini tetap membawa peluang bagi pariwisata Pulau Dewata, khususnya sektor perhotelan. Wah, ini mah namanya MotoGP berkah Bali ya, MotoGP berkahnya Bali. Ketua PHRI Bali, Bapak Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati atau yang kerap disapa Pak Coace nih, menyebut banyak penonton, tim hingga kru MotoGP yang memilih menginapnya di Bali, Alkogers. Bahkan berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, sebagian wisatawan memperpanjang masa tinggal hingga 2-3 hari setelah balapan untuk menikmati destinasi wisata di Bali. Jadi mereka datang gak hanya untuk menonton balapan aja, Alkogers, tapi juga ingin berkesempatan menikmati Pulau Bali nih. Nah, wisatawan yang datang untuk event internasional seperti MotoGP juga dinilai memiliki potensi ekonomi bagi pelaku pariwisata tentunya ya. Namun kawasan Bali Selatan masih menjadi pilihan utama karena aksesnya lebih mudah. Sementara destinasi seperti Ubud tetap punya peluang melalui paket-paket wisatanya. Nah, untuk Elkogers ini sangat menarik banget. Satu event internasional di Mandalika ternyata bisa ikut menggerakkan pariwisata di Bali ya. Dan untuk Anda yang berada atau bekerja di sektor pariwisata, selamat bersibuk ria. Tapi sibuknya ini bikin Anda senyum ya, karena cuannya pasti bikin Anda lebih senyum lagi.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Apa salahku dari The Massive? Aduh, apa sih salahku sampai kamu menyakiti aku sebegitunya? Ya, tapi apapun salahku, maafkan aku. Tapi kalau misalnya memang aku tidak bersalah, kamu salah-salahin aku, jangan dong ya. Namun di tanggal tua ini sebenarnya bukan salah siapa-siapa Elkogers ya, namanya sudah di akhir bulan ya. Dan memang dompet mulai menipis, kita sedang menunggu gajian juga, tapi tenang aja. Tanggal tua bukan berarti harus makan seadanya Elkogers. Ada resep simple, murah, tapi tetap bisa bikin nasi nambah berkali-kali nih. Nah, kali ini Anda bisa membuat telur ceplok 3 saus. Nah, gimana tuh? Cocok banget tapi nih Elkogers untuk menu andalan anak kos ya, buat yang merantau nih di Bali. Bahannya tuh gampang banget. Anda bisa menyiapkan 2-3 butir telur, cabai, dan daun bawang. Untuk sausnya, Anda bisa mencampurkan 3 sendok makan kecap asin, 2 sendok makan saus sambal, 1 sendok makan saus tiram, bawang putih bubuk, sedikit lada, 100 ml air, dan 1 sendok teh maizena. Cara membuatnya juga gampang banget. Anda bisa tumis dulu cabai dan daun bawang sampai harum ya. Kemudian Anda masukkan telur, bisa diceplok atau didadar sesuai selera Anda aja. Setelah itu, tuangkan campuran saus tadi ke dalam wajan. Masaklah sampai telur itu matang dan sausnya mengental. Selesai deh. Cuma butuh sekitar ya kurang lebih kalau misalnya prepare sama masaknya sekitar 20 menitan ya, 20-25 menit, dan bisa jadi 1-2 porsi loh dengan resep yang tadi. Rasanya gurih, pedas, dan yang paling penting ramah di kantong. Jadi untuk Elkogers yang sedang bertahan sampai tanggal gajian, resep ini boleh banget dicoba.

96,9 FM Elkogia Radio Bali. Ku benci kau dengan cintaku. Aduh, namanya perasaan ya. Sudahlah kita benci, tapi kita bencinya pakai cinta. Aduh, kalau seperti ini gimana mau move on, Elkogers? Agak susah memang ya. Tapi kalau urusan bangun pagi, jangan sampai susah juga nih. Karena kita ngomongin pagi, jadi ada satu kebiasaan sebenarnya ya, yang sederhana tapi ternyata bagus untuk tubuh dan sering kita lewatkan begitu saja, Elkogers. Apalagi besok Senin ini Anda harus bangun pagi-pagi nih ya. Ya, setiap pagi ada baiknya gitu, Elkogers, Anda minum air putih. Nah, siapa nih yang setiap paginya bangun tidur langsung cari segelas air putih gitu? Ternyata memang minum air setelah bangun tidur banyak sekali manfaatnya dan penting untuk tubuh kita, Elkogers. Setelah tidur berjam-jam tanpa asupan cairan, tubuh itu bisa mengalami dehidrasi ringan loh. Nah, minum air di pagi hari itu sangat membantu mengembalikan cairan tubuh Anda sehingga tubuh lebih siap menjalankan aktivitas. Kalau Elkogers lebih suka air hangat yang sensasinya hangat juga bisa terasa nyaman di tenggorokan dan membantu membuat tubuh lebih rileks di pagi hari, itu bagus banget sih ya. Air juga dibutuhkan tubuh untuk mendukung proses pencernaan dan berbagai fungsi tubuh lainnya. Tapi perlu diingat, Anda jangan menganggap air hangat sebagai minuman ajaib yang otomatis membakar lemak atau meningkatkan metabolisme tubuh Anda secara drastis gitu ya. Nah, bukti khusus mengenai manfaat air hangat di pagi hari ini masih sangat terbatas gitu. Cuman memang keseharian saya sendiri pun, Elkogers ya, setiap pagi itu mencari air untuk diminum. Kalau saya biasanya ya air yang ada di depan mata deh. Biar lebih simpel gitu. Tapi kalau misalnya bisa, air hangat sepertinya lebih baik ya, supaya mungkin kalau kata orang-orang tua gitu ya, biar nggak kaget gitu lambungnya. Aduh, yang kaget mah sebenarnya bukan masalah air hangat atau air dinginnya. Yang kaget lagi sayang-sayangnya tapi ditinggali.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Ketika seseorang yang memang tulus menemani Anda, rasa-rasanya mereka itu hadir membawa kebahagiaan seperti pericintanya gitu ya, seperti pericintanya Anda gitu ya, Elkogers. Ya seperti lagu Marcel ini. Meskipun Anda maupun saya belum tahu ya sosok peri itu sebenarnya seperti apa, yang penting imannya jangan beda berat, Elkogers. Anda enggak akan kuat, biar orang lain aja ya. Tepat pukul 8 malam nih perjumpaan kita di Home Sweet Home, asli musik Indonesia harus sampai di sini. Waduh, meskipun berpisah itu berat, tapi saya sangat-sangat mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah setia menemani saya selama 2 jam tadi ya, dari jam 6 sore sampai jam 8 malam. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat untuk Anda, dan untuk Anda yang sedang beraktivitas mungkin di luar ruangan, atau yang sedang bertemu dengan teman, atau mungkin ada yang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi hari Senin esok, semangat. Semoga semuanya dilancarkan, dan apa yang sudah Anda siapkan, keesokan harinya Anda berangkat tanpa kurang suatu apapun gitu ya, Elkogersnya. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya, panik, soalnya Senin itu biasanya terkenal dengan kehektikannya. Ya terima kasih pokoknya untuk Anda yang sudah menyimak dari tadi, Elkogers ya. Dari Jalan Kecubung nomor 27 Denpasar, saya Desta Arita pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Tetap tersenyum and goodbye. Elkoga Radio.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance?
1: Ini radioku, bukan ini radioku, bukan ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih?
2: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C? Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
2: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id. 96.9

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buke dedalune kampet banyile. Sesenggakan ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti seperti layaknya laron dengan sayap yang ia pinjam. Ini merupakan kiasan atau perumpamaan untuk orang-orang yang gemar pamer. Padahal yang dipamerkan bukan miliknya sendiri, melainkan milik orang lain. Ada baiknya kita menampilkan apa yang kita punya sebagaimana adanya, sebagaimana mestinya.
2: Suatu hari di sebuah kontrakan.
3: Eh kakak, kok punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
4: Gak punya gue. Kalau lagunya Westlife, ada kak?
3: Yang You Belong With Me.
4: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
3: Kalau lagunya...
4: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
3: Kalau lagunya...
4: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
5: Number one, top airplay.
1: Tanyain aja. Di Elkoga lagi loh bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, Elkogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di Elkoga Radio Bali.
6: Radio Bar.

96.9 FOGA Radio Bali. Dan lagi ya bareng Arya Wijaya di sini yang akan menemani 2 jam Anda sampai pukul 11 malam nanti. So, stay tuned guys.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
2: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P.
2: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
2: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Hai hai, halo Elkogers, balik lagi ya bareng Arya Wijaya di sini yang akan menemani 2 jam Anda sampai pukul 11 malam nanti di ajang Rest and Dream Elkogers. Apa kabar nih semua? Hari weekendnya bagaimana nih Elkogers? Atau mungkin ada berapa Elkogers nih yang lagi streaming di Jakarta karena nonton The Weeknd? Karena setahu Arya ada konser dari The Weeknd ya. Siapa tahu dari Elkogers nih ada yang ngefans banget dari band The Weeknd ini. Karena teman Arya juga kebetulan lagi ada di Jakarta katanya dan sedang menonton The Weeknd. Jadi Elkogers, semoga semua kesehariannya itu lancar semua ya Elkogers ya. Apalagi sekarang sudah pada hari Minggu dan besok sudah hari Senin aja dan tidak terasa ya Elkogers ya. Dan juga Elkogers nih, jangan melupakan tugas-tugasnya ya. Siapa tahu ada yang deadline-nya mepet banget bisa dikerjakan sekarang juga. Sambil mendengarkan Elkogers Radio Bali tentunya nih. Dan pada malam hari ini kalau misalnya di Rajang Rest and Dream pasti ada yang namanya ajang gabungan nih. Yang dimana Arya akan membacakan gabungan Anda nanti dari pukul 10 sampai pukul 11 ya. Karena di pukul 9 sampai pukul 10 Arya akan membuka ajang special program dari Elkogers Radio Bali di hari Minggu yaitu Bingkai Toko. Elkogers sudah pada tahu gak sih Arya akan membahas bingkai tokoh siapa nih? Karena biasanya bingkai tokoh itu pasti membahasnya soal seputar dari orang-orang terkenal di dunia Elkogers ya. Kalau misalnya Elkogers udah pernah nih, atau bukan udah pernah ya, sudah membuka story Instagram Elkogers pasti tahu. Ya, Arya akan membahas Bapak Guru Soekarno Putra. Yang dimana memang telah berpulang pada Sabtu tanggal 26 September 2026 kemarin di usia 73 tahun. Yang dimana Arya membahas ini sebagai bentuk penghormatan terakhir atas dedikasi dan mahakarya almarhum bagi dunia seni budaya Indonesia. Sebagai Elkogers nih yang emang penasaran banget perjalanan dari Bapak Guru Soekarno Putra, tetap stay tune di Elkogers Radio Bali ya dari pukul 9 sampai pukul 10 malam nanti.

96.9 LKG Radio Bali. LKGers Nusantara kembali berduka ya, karena salah satu maestro seni dan budaya terbaik bangsa telah berpulang meninggalkan jejak keindahan yang tak akan pernah padam. Malam ini kita mendedikasikan ruang dengar kita untuk mengenang perjalanan hidup salah satu legenda besar industri kreatif Indonesia, yaitu almarhum Muhammad Guru Irianto Soekarno Putra, yang baru saja berpulang pada tanggal 26 September kemarin, yang dimana lahir di Jakarta 13 Januari 1953. Guru adalah putra bungsu dari pasangan presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan Ibu Fatmawati. Sejak kecil di lingkungan istana, kebudayaan Nusantara sudah membentuk jiwanya secara mendalam. Namun alih-alih berada di panggung politik ya, beliau memilih jalannya sendiri untuk membela bangsa melalui irama musik, simfoni, dan tarian legendaris.

0: 96.9
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpusai.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralintas.net.id.
3: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

0: 96.9 LKOGA Radio Bali. Di saat budaya asing mulai mengikis identitas lokal, sosok ini berdiri paling depan menjadikan tari tradisional dan gamelan tampil begitu megah dan elegan. Nah, LKOGers ya, yang bikin sosok almarhum Guru Soekarno Putra begitu dihormati sepanjang hidupnya adalah kecintaannya yang luar biasa pada tradisi Indonesia. Beliau dikenal sebagai seniman yang sangat perfeksionis dan berdedikasi tinggi dalam setiap pertunjukan. Guru mampu memadukan unsur tradisional dengan elemen modern secara sangat jenius tanpa menghilangkan nilainya. Sifatnya yang selalu bangga menjadi orang Indonesia terpancar jelas dari cara beliau mengangkat seni tarian Bali, Jawa, dan berbagai daerah lainnya hingga ke panggung internasional. Karya-karyanya bukan sekedar tontonan ya, melainkan mahakarya yang menjaga martabat kebudayaan kita.
1: Mungkinkah, mungkinkah, mungkinkah

dalam musik dan seni pertunjukan. Karya-karyanya abadi menembus lintas generasi. Membahas rekam jejak karyanya, almarhum Guru Soekarno Putra membuat gebrakan besar ketika mendirikan kelompok seni suara Mahardika pada era 70-an ya. Melalui kelompok ini, beliau melatih ribuan anak muda untuk menyanyi dan menari dengan tingkat disiplin serta estetika yang sangat tinggi. Proyek musiknya bersama Guru Gipsy menjadi salah satu album paling monumental dalam sejarah musik Indonesia karena berhasil mengawinkan musik rock dengan gamelan Bali. Lagu-lagu legendaris ciptaannya seperti Mahadaya Cinta, Kala Sang Surya Tenggelam hingga Kala Cinta Mengkoda menjadi bukti betapa lagu ciptaan beliau memiliki nilai keindahan yang abadi.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Ih, kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Elkoge Radio Bali. Meskipun raga sang maestro telah pergi, warisan karyanya akan tetap hidup menjadi pilar kebudayaan tanah air. Puncak keagungan seorang guru Soekarno Putra tidak diukur dari sekedar angka ya, melainkan dari konsistensinya menjadi benteng kebudayaan Nusantara. Pagelaran kolosal buatan beliau selalu berhasil memukau mata dunia. Di tangan dingin almarhum, kain tradisional, gerak tari daerah, dan instrumen lokal bertransformasi menjadi pertunjukan yang sangat agung. Dedikasi tanpa henti inilah yang membuat nama almarhum Guru Soekarno Putra tercatat dengan tinta emas sebagai salah satu pahlawan seni budaya terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia.

96.9 El Koger Radio Bali. Selamat jalan sang maestro. Tugas Anda telah usai ya. Kini giliran kita untuk menjaga agar kebudayaan ini tidak pernah redup. Mengarungi perjalanan karya almarhum memberikan pelajaran berharga buat kita yang ditinggalkan El Kogers. Beliau selalu mengajarkan bahwa identitas terindah yang kita miliki adalah jati diri bangsa kita sendiri. Pesan yang selalu terpancar dari karya-karya beliau adalah agar anak muda Indonesia tidak pernah malu mencintai dan melestarikan budaya lokal. Seni dan budaya adalah alat pemersatu bangsa yang paling kuat dan itu adalah warisan terindah yang beliau tinggalkan untuk kita semua. Terima kasih ya atas seluruh simfoni dan keindahan yang telah diwariskan untuk bangsa ini. Karya-karya Anda akan selalu bergema abadi. Tidak terasa ya El Kogers, di segmen Bingkai Tokoh Spesial In Memoriam, malam ini sudah sampai di bagian penutup ya, pukul 10 malam waktu El Koger Radio Bali. Yang dimana selama 1 jam kebelakang tadi Arya sudah membahas dan membacakan kisah hidup dari sang maestro, yaitu Guru Soekarno Putra. Gimana El Kogers, menarik banget ya. Jadi buat El Kogers nih, mungkin bisa melestarikan kebudayaan Indonesia dengan cara misalnya kayak mempelajari alat musik gamelan atau mempelajari tari tradisional juga bisa banget kok El Kogers. Dan jangan lupa nih ya, kayak mendengarkan lagu-lagu Indonesia juga menjadi salah satu untuk yang namanya menghargai karya Indonesia. Oke El Kogers, jadi selama 1 jam ke depan nanti dari pukul 10 sampai pukul 11 malam nanti Arya akan membacakan gabungan-gabungan dari El Kogers nih. So bagi El Kogers nih yang emang mau memberikan kayak opini terhadap pembahasan Arya tadi atau memberikan opini terhadap perjalanan hidup dari Guru Soekarno Putra, bisa banget, atau misalnya nih boleh banget yang mau request-request lagu selain memberikan opini ya, bisa banget request lagu Salam Sapa Buat Orang Tersayang. Langsung aja gabungan melalui sosial medianya El Koga di WhatsApp 081236155969, atau bisa juga melalui Facebook El Koga di Elangkosa Gagana dan Instagram El Koga di @elkogafm. Dan ditunggu nih ya gabungan dari El Koger sampai pukul 11 malam nanti.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Ih, kamu yang gitu. Ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C. Mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Wah, sudah ada beberapa gabungan dari Elkogers nih. Kayaknya Elkogers pada semangat nih ya. Yang dimana Arya baru ngebuka untuk membacakan sesi gabungan tuh di jam 10. Dan sekarang sudah ada beberapa gabungan aja nih. Emang kayaknya Elkogers gak sabaran ingin mendengarkan lagu requestannya ya. Oke, di sini melalui WhatsApp Elkoga di 081236155969. Yang pertama ada Adi Suputra. Selamat malam Arya. Saya Adi Suputra asal dari Jagapati, Kecamatan Abian Semal. Bisakah request lagunya Sares Dewi yang judulnya Lembayung Bali? Kirim salam untuk Arya Wijaya aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih kembali ya untuk Adi Suputra yang udah gabungan pada malam hari ini ya. Untuk lagu requestan dari Sares Dewi yang berjudul Lembayung Bali sudah Arya persiapkan, entar tinggal diputarkan saja. So untuk Adi Suputra nih ditunggu ya dulu ya, entar akan Arya putarkan. Lalu untuk selanjutnya di sini ada Kadek Giri Mahendra. Selamat malam Dani. Wah. Yang hari ini menemani Anda Arya Wijaya ya. Jadi untuk selama 1 jam ke depan nanti akan ditemani oleh Arya nih Kogers. Dari Sanur Kaja hadir mau nge-request lagunya Katy Perry yang judulnya Fire World. Oke, ditunggu ya untuk Kadek Giri Mahendra. Lagunya akan Arya putarkan nanti dan sudah dipersiapkan ke dalam playlist. Tapi sebelum kita putarkan satu single dari Katy Perry, kita akan putarkan satu single dari Sares Dewi yang judulnya Lembayung Bali.

atau burnout, atau jangan-jangan ada hal lain. Ini penting banget ya, karena kita sering menggunakan kata burnout, stres, dan depresi secara bergantian. Padahal ketiganya nggak selalu berarti hal yang sama, Melkogers. Jadi dari WHO menjelaskan bahwa gangguan mental dapat melibatkan gangguan yang signifikan pada kognisi, regulasi emosi, atau perilaku dan biasanya berkaitan dengan distress atau gangguan fungsi dalam kehidupan. Sementara depresi dapat melibatkan suasana hati yang depresif atau kehilangan minat dan kesenangan. Disertai gejala lain seperti perubahan tidur, energi, konsentrasi, rasa burst, dan paranoid. Sebaiknya untuk penyiar ya menghindari kalimat seperti ciri-ciri orang NPD adalah yang terdengar seperti alat diagnosis ya. Lebih aman menggunakan kondisi ini sebagai melibatkan karena diagnosis membutuhkan evaluasi profesional atau rendah diri ya. Dan WHO juga menjelaskan bahwa episode depresi dapat berlangsung hampir sepanjang hari, hampir setiap hari selama setidaknya 2 minggu. Nah, burnout seringkali sangat berkaitan dengan tekanan atau tuntutan yang berlangsung terus-menerus, terutama dalam konteks pekerjaan atau aktivitas tertentu ya. Yang perlu kita ingat nih, jangan mendiagnosis diri hanya dari checklist media sosial. Kalau kita sudah merasa kehilangan energi terus-menerus, kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya kita nikmati, fungsi sehari-hari terganggu atau kondisi tersebut berlangsung dan terasa semakin berat, itu saatnya ngobrol dengan profesional ya. Dan satu lagi, istirahat itu bukan hadiah karena kita sudah produktif. Istirahat adalah bagian dari menjaga diri. Jadi untuk Elkogers nih, tubuh bilang capek jangan selalu jawab, ayo kuat. Kadang jawaban justru, oke, aku dengar, aku butuh istirahat. Dan kalau rasanya sudah lebih dari sekedar capek biasa, jangan takut mencari bantuan ya. Karena meminta bantuan bukan tanda kita lemah, itu tanda kita sedang menjaga diri.

96.9 Elkoga Radio Bali. Wah, dari WhatsApp Elkoga nih ada yang gabungan lagi ya. Ada Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan Prisen. Mau nge-request lagunya Coldplay yang judulnya Paradise. Kirim salam buat aku yang lagi cari angin malam. Wah. Emang sih kalau misalnya cari angin malam itu enak banget Elkoga, apalagi kalau misalnya ngeliatin langit yang emang lagi lumayan bersih atau terang ya. Jadi awan itu enggak menggumpal, otomatis bintang-bintang dan bulan itu terasa terlihat seperti apa ya, indah banget Elkogers. Pokoknya kayak Anda itu masuk ke dalam dunia mimpi, yang dimana dalam mimpi ini itu ngerasa kayak ngelihat apa ya, indah banget gitu Elkogers. Entah kenapa kalau misalnya Arya ngelihat langit-langit di malam hari, terutama kalau misalnya emang langit ini itu enggak ada mendung ataupun berawan ya, Arya ngerasa kayak terpukau banget kalau misalnya ngelihat bintang-bintang dan bulan ya Elkogers. Dan sampai sekarang jadinya Arya lumayan suka tuh kayak misalnya ngelihat, kalau di Google nih ya, kayak ngelihat Milky Way, abis itu ngelihat planet yang di zoom gitu pakai mikroskop ya, atau misalnya kayak foto bulan yang dimana katanya kemarin tuh ada yang namanya Harvest Moon, jadi bulannya itu kelihatan sempurna bulat, terus warnanya itu kayaknya kemarin kalau nggak salah orange, terus gede banget Elkogers. Itu sebenarnya Arya mau foto ya, tapi karena emang kondisi dari kamera ini kalau misalnya di foto, tau lah ya, kalau misalnya di foto itu kayak kelihatan kunang-kunang aja, jadi kurang jelas kalau misalnya foto bulan. Mungkin Elkogers nih yang emang punya kamera yang lumayan bagus ngefoto bulan di pada saat kayak langit itu lagi bersih-bersihnya tuh bisa banget tuh Elkogers. Jadinya nanti itu kayak hunting foto bulan jadinya. Dan ngerasa kayak wah cukup puas dengan foto, hasil foto sendiri. Siapa tahu nih ya, dalam foto-foto, bukan dalam foto-foto ya, dengan melakukan foto-foto kayak bulan atau langit itu bisa dijadikan sebagai hobi kalau misalnya lagi suntuk Elkogers. Terus kita lanjut nih ya, bacain untuk Made Hendra nih. Buat bosku makasih dan selamat bertugas. Terima kasih kembali ya untuk Made Hendra Saputra. Untuk lagunya udah ada persiapkan, entar tinggal diputarkan saja. Untuk selanjutnya kita akan ke aplikasi sebelah, yaitu Instagram Elkogers. Di sini ada Kade. Selamat malam Arya, Sanur Kaja hadir. Mau request lagunya Acha Irwansyah yang judulnya My Heart. Oke, udah Arya persiapkan, ntar tinggal diputarkan aja. Tapi sebelum Arya putarkan satu single dari Acha Irwansyah yang berjudul My Heart, kita akan putarkan satu single dari Coldplay yang judulnya Paradise.

96.9 Elkoger Radio Bali. Elkogers, pernah gak sih lagi enak-enak mau tidur, tiba-tiba kaki atau tangan kayak kesetrum kecil, terus badan jedak-jeduk sendiri? Nah tenang ya, kalau pernah mengalami hal ini, Anda gak sendirian. Jadi fenomena ini punya nama yang cukup keren nih, namanya hypnic jerk. Jadi hypnic jerk adalah kontraksi otot yang terjadi secara tiba-tiba ketika kita sedang berpindah dari kondisi sadar menuju tidur. Yang menarik nih ya Elkogers, sensasinya kadang bukan cuma badan yang kaget, beberapa orang juga merasa seperti sedang jatuh. Makanya mungkin pernah ada momen kayak baru merem, tiba-tiba badan nyentak dan langsung kebangun. Seolah-olah otak kita itu bilang, Anda jatuh, padahal ya jatuhnya cuma di kasur. Jadi untuk Elkogers nih, kalau nanti mau tidur terus tiba-tiba jeduk, gak perlu panik ya. Bisa jadi tubuh Elkogers cuma lagi masuk mode sleep dengan cara yang sedikit dramatis.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C? Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoga Radio Bali. Ada beberapa gabungan lagi nih melalui Instagram Elkoga di @elkogafm ya. Di sini yang pertama ada Giri. Oke. Selamat malam Kak Arya yang siaran hari ini dari Denpasar Sanur, Kak Jah hadir. Mau nge-request lagunya Ariana Grande yang judulnya One Last Time. Waduh, ini emang sebentar lagi Arya sudah selesai menemani Anda di ajang Race and Dream hari ini ya, Togers ya. Tahu aja nih One Last Time ya, lagi berapa menit nih jadinya. Ya, untuk ajang-ajang, untuk gabungan-gabungannya sudah selesai dan harus menunggu minggu depan. Enggak harus minggu depan sih ya, Kogers. Besok di Race and Dream dan Sunset juga pasti ada ajang gabung-gabungan. Tapi enggak sama Arya ya. Lalu untuk selanjutnya ada Hendra. Selamat malam Kak Arya Wijaya dari Sanur Kaja.

hadir. Mau request lagunya The Changcuters yang judulnya Gila-Gilaan. Wah, sudah gila aja nih, gila-gilaan ngapain nih? Apakah gila-gilaan untuk moshing? Atau mungkin gila-gilaan karena terpesona oleh seorang wanita? Bisa jadi ya, Kogers ya. Oke, akan Ari putarkan, tapi sebelum itu kita akan putarkan satu single dari Ariana Grande yang judulnya One Last Time.

96.9 Elkoger Radio Bali. Gak terasa ya Elkogers ya, Arya sudah menemani Anda selama 2 jam kebelakang tadi. Jadi yang dimana pada pukul 9 sampai pukul 10 kita membahas soal profil dan juga perjalanan dari almarhum Guru Soekarno Putra. Dan selama 1 jam dari pukul 10 sampai pukul 11 malam tadi, Arya sudah membacakan beberapa gabungan dari Elkogers. Tapi buat Elkogers nih yang emang merasa kayak gak kesampaian buat nge-request lagunya karena sudah jamnya udah selesai juga ya, jangan khawatir ya Elkogers ya, karena kalau misalnya Elkogers mau gabung-gabungan bisa banget langsung aja gitu gabungan melalui sosial medianya Elkoga di program Sunset Program ataupun di ajang Rest and Dream ya, yang dimana Sunset Program itu dari pukul 4 sampai pukul 6 dan Rest and Dream itu dari pukul 9 sampai pukul 11 malam. Dan terima kasih juga buat Elkogers nih yang atensi dari pukul 9 sampai dari pukul 9 sampai pukul 11 malam ini ya. Ataupun misalnya ada yang gabung-gabungan juga, terima kasih yang udah gabung-gabungan nih. Tadi ada berapa yang request dan juga ada berapa juga yang salam. Ada beberapa juga yang tadi katanya lagi cari angin di luar ya Elkogers ya. Mungkin ada berapa Elkogers yang lagi tadi cari-cari angin karena besok hari Senin biar gak stres gitu. Sekarang bisa kalian masuk terus tarik selimutnya atau bersihin dulu ya. Gitu spraynya, takutnya nanti tiba-tiba ada binatang atau anggap aja kayak mengusir hawa negatif ya Elkogers ya. Setelah dibersihkan lalu tarik selimut dan tidur karena besok sudah mulai untuk beraktivitas seperti biasa. Misalnya ada yang kerja, ada yang kuliah dan juga ada yang sekolah. Karena emang ini sudah waktunya ya, jam 11 juga, izinkan saya Arya Wijaya untuk meninggalkan ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dan keluarga adik ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat beristirahat, and see ya!

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
2: Eh, kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
2: Ini El Koga Radio Bali.

0: 이라디오쿠 못간 이라디오쿠 못간 이라디오쿠 이게 나무 거기 두세 나무 향기 도이가 라디오쿠
1: 에 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio C
1: ah radio C mendingan radio P kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: aci ya radio apa nih
1: ini El Koga Radio Bali.

0: Di Denpasar, Bali, inilah Elkoga FM.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralentas.net.id.
3: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
4: Buka ngelawar capung, gedenan bel. Orang Bali tentu tidak lazim mengolah daging capung yang ukurannya tergolong kecil untuk dijadikan lawar. Karena umumnya lawar diolah dari daging ayam, bebek, kuir, atau babi. Dan jika kita pikirkan, membuat lawar capung tentu sebuah pekerjaan yang cukup menguras tenaga. Mulai dari mengumpulkan capung, menyiapkan bumbu, hingga mengolahnya menjadi lawar. Repot kan? Hasilnya pun sedikit. Beruntung, ngelawar capung hanyalah sebuah sesenggakan atau pengibaratan sesuatu. Dan pesan yang bisa ditangkap dari sesenggakan buka ngelawar capung gedenan bea adalah agar kita diharapkan mampu mengatur sebuah pekerjaan. Jangan sampai pekerjaan yang begitu besar dan merepotkan hanya membuahkan hasil yang kecil, tidak berharga, atau bahkan

0: 96.9 El Kogar Radio Bali. Selamat pagi El Kogars.
1: Selamat pagi, kali ini bersama dengan Yuda Kesuma
0: dan Desta Arita di El Kogar Fresh Morning
1: yang akan nemenin sampai jam 9 pagi ya.
0: So stay tune terus.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 LKOGEL Radio Bali. Pagi-pagi apa nih muh yang dibongkar ya?
1: Mungkin muatan di pelabuhan. Atau hal-hal lain pastinya ya.
0: Hal-hal lain ya.
1: Benar.
0: Pagi-pagi ini yang perlu dibongkar itu sebenarnya semangat Anda ya, LKOGEL.
1: Betul. Jujur kalau hari Senin ini rasanya kok slow banget bagi saya ya.
0: Iya loh.
1: Aduh, rasanya kurang banget ini untuk beristirahat di weekend. Tapi udah Senin ya.
0: Udah Senin dong, mau gimana lagi.
1: Iya benar.
0: Mau gak mau harus semangat.
1: Iya, harus dibongkar malesnya saya nih ya.
0: Walaupun pagi-pagi waktu berangkat agak menggigil ya.
1: Oh iya, dingin banget
0: dingin
1: ya.
0: Dingin banget iya. Tapi kalau misalnya kita gak kerja pagi ini, menggigil juga kita.
1: Iya.
0: Iya, karena dompet kita tipis jadinya.
1: Dan gak makan kan. Jadi gak ada kalori masuk kedinginan. Lapar gitu kan. Jadi mari semangat LKOGER sambil ditemenin sama Yuda Kesuma.
0: Dan Desta Arita di LKOGER Freshing Morning.
1: Yang akan edisi hari apa hari ini?
0: Hari Senin.
1: Senin, betul.
0: 28 September 2026.
1: Akhir bulan, 2 hari lagi, ya. Yeah.
0: Dua hari lagi kosong dong.
1: Kosong, 2 hari lagi, maksudnya akhir bulan banget 30.
0: Iya benar.
1: Habis itu tiba-tiba udah Oktober aja ya.
0: Udah Oktober.
1: Wih.
0: 2 hari lagi bakal ada yang rame gak kira-kira ya?
1: Ada.
0: Apa tuh?
1: Penculikan di jendela. ceritanya gitu ya. Jadi sambil kita dengerin lagu-lagu si Klesi LKOGER Radio Bali, kita juga sekarang akan mendengarkan jam 7 sampai jam 8 ini berita-berita menarik yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya di sesi Berisik Berita Asik.
0: Dan dari jam 8 sampai jam 9 LKOGER, kita mau balik lagi nih ke minggu sebelumnya ya. Atau apa nih yang lagi ramai diperbincangkan.
1: Betul.
0: Di media sosial, di program What's on Social Media. Jadi untuk Anda yang kemarin mungkin melihat Bali agak slow gitu ya,
1: yeah,
0: kendaraannya
1: betul,
0: agak sepi gitu. Nah mungkin itu yang akan kita bahas nanti.
1: Wah, benar banget. Jadi apa penyebabnya nanti di jam 8 pagi ya. Tentunya masih temenin sama Yuda Kesuma
0: dan Desta Arita.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
0: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! 96.9.

0: 96.9 El Kogel Radio Bali. Melukis senja, tapi itu untuk sore hari ya. Kalau misalnya untuk pagi ini, lebih baik Anda melukis cita-cita Anda, El Kogers, di Stimi Handayani, the first and the best management campus in Bali. Nah, pada nyadar gak sih sebenarnya ilmu manajemen merupakan salah satu ilmu yang dimensinya paling luas nih. Bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja. Mau jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha gitu ya. Ya, yang biasa kita dengar CEO menyamar gitu ya, Elkogers, tapi ini enggak menyamar ya. Dan tahukah Anda Elkogers, kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali ini merupakan kampus yang pertama, paling legend, paling fokus, paling spesialis dan sangat konsisten ya pada ilmu manajemen, berdirinya ini sejak tahun 1979. Kampus legend dan terkenal juga dengan alumni-alumninya yang terbukti sukses di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali maupun di luar Bali.
1: Keren pastinya ya. Jadi kalau kita lihat kenapa ini bisa terjadi, ya karena bisnis dan mahal ataupun yang kita lakukan setiap hari itu memang memerlukan ilmu manajemen. Dan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun perlu ilmu manajemen. Jadi semua harus manajemen dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif ya. Lokasi kampus STIMI Handayani ada di pusat kota Denpasar, tepat di Jalan Tuka Banyusari nomor 17 Denpasar, atau di ujung Jalan Sudirman Denpasar dekat SMA 2 Denpasar. Jadi kalau habis kuliah mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang tinggal sat-sat dari kampus STIMI Handayani, gampang kemana-mana. Untuk pendaftaran langsung di save nomor WhatsApp ini ya, tepatnya di 082-1456-6199. Sekali lagi di 082-1456-6199.

0: Luar Bali, inilah Elkoga FM.
1: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer fresh food, koordinator fresh food, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stok opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staff gudang, staff building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, waker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Klendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klendis Denpasar, toko Klendis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain, toko Klendis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yakni Mengui, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, toko Klendis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
6: The most music in the morning. 96.9 FM, Elkoga, Radio Bali.

0: 96.9 El Kogel Radio Bali di ujung jalan ini.
1: Wih.
0: Tapi di depan saya sudah ada koran.
1: Iya benar. Di ujung jalan mungkin bisa tertutup, tapi yang penting ada berita yang menanti ya.
0: Iya.
1: Untuk hari ini, Harian Umum Desa Bali telah memberikan kita berbagai macam informasi terkait dengan salah satu informasi yang saya mau sampaikan ini terkait dengan colokan wifi publik dicabut, 4 titik ruang publik terganggu.
0: Hah? Waduh.
1: Kenapa sih ini mengganggu ke gini, apa namanya, kepentingan umum saja ini ya?
0: Siapa yang nyabut itu?
1: Fasilitas wifi publik yang disediakan Pemkot Denpasar di sejumlah ruang terbuka kembali menghadapi persoalan, bukan karena gangguan jaringan. Beberapa titik wifi justru terganggu setelah colokan atau terminal suplai perangkat dicabut hingga hilang. Kondisi tersebut membuat layanan internet di sejumlah ruang publik sempat terhenti. Pemkot Denpasar pun meminta masyarakat ikut menjaga fasilitas wifi yang disediakan untuk kepentingan bersama. Kadis Kominfo mengatakan gangguan ditemukannya di sejumlah lokasi, salah satunya kawasan Taman Kota Lumintang yang memiliki 2 titik layanan Wi-Fi. Gangguan serupa juga terjadi di kawasan Lapangan Puputan Badung. Di kawasan tersebut tersedia 6 titik Wi-Fi, masing-masing 3 titik sekitar kawasan Jakarta. 3 titik lainnya berada di area lapangan. Jadi menurutnya sejumlah gangguan terjadi setelah terminal suplai perangkat Wi-Fi dipindahkan atau dicabut, bahkan terminal tersebut ada yang sampai hilang meski sebelumnya telah dipasang dan dipaku untuk mencegah pemindahan. Jadi ditegaskan persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perangkat Wi-Fi, tetapi juga menyangkut kesadaran bersama dalam menjaga fasilitas publik. Colokan atau terminal yang menjadi bagian dari sistem dukung Wi-Fi tidak semestinya dipindahkan sembarangan karena dapat membuat perangkat kehilangan suplai listrik dan layanan internet berhenti. Dari sekitar 85 ruang publik yang menjadi lokasi layanan Wi-Fi, saat ini terdapat 4 titik yang mengalami gangguan, 2 titik selesai ditangani, sedangkan 2 titik lainnya masih dalam proses perbaikan. Diakui pengawasan terhadap fasilitas Wi-Fi ruang publik itu nggak mudah. Sejumlah lokasi di lapangan umum dan wantilan tidak selalu memiliki petugas yang memantau kondisi fasilitas setiap saat. Karena itu Pemkot Denpasar mengajak masyarakat untuk ikut menjaga fasilitas Wi-Fi publik tersebut. Warga yang menemukan kerusakan atau gangguan diminta segera melaporkannya melalui Pro Denpasar untuk dapat segera ditindaklanjuti. Ini udah dikasih fasilitas loh, Elkogers. Ini kok ada aja tangan-tangan, kalau bilangnya orang Bali, tangan-tangan gudip ini ya.
0: Tangan-tangan gudip.
1: Tangan-tangan ya. Usil ya. Mesti sampai hilang itu perangkatnya, mau diapain itu?
0: Mungkin mau dijual.
1: Dijual pun.
0: Diluakin.
1: Itu sebenarnya tidak, ya tahulah ya. Tapi saya punya tips nih bagi yang mau masang perangkat. Kalau kemarin mungkin perangkatnya gampang di...

0: dijangkau. Mm-hmm. Ini taruh perangkat di posisi yang sulit dijangkau.
1: Di mana tuh?
0: Ya mungkin di ujung apa namanya? Ujung plafon atas itu.
1: Saya kira ujung tower.
0: Ujung tower. Itu jauh sih.
1: Ketinggian ya.
0: Enggak nyampe juga itu gini ya sinyalnya.
1: Astaga. Lanjut Telco Garcia, kita masih dengan berita-beritanya Koran Harian Nusa Bali. Jadi di sini ada berita yang berjudul Bahasa Isyarat Ditegaskan Sebagai Hak Dasar Masyarakat Tuli nih. Wah, jadi Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo ditegaskan sebagai hak dasar sekaligus identitas linguistik dan budaya masyarakat tuli, bukan sekedar alat komunikasi nih. Penegasan ini mengemuka dalam puncak peringatan Pekan Tuli Internasional atau PTI dan Hari Bahasa Isyarat Internasional atau HBII 2026 di Kalangan Ayodhya Taman Budaya Art Center ya, Sabtu kemarin. Jadi kegiatan ini kan temanya memang merayakan identitas, budaya, dan hak ya. Ini diikuti lebih dari 200 peserta, mulai dari komunitas tuli, organisasi penyandang disabilitas, pemerintah, mitra kerja, hingga masyarakat umum. Jadi Ketua Panitia PTI HBII 2026, Mbak Cecilia nih, mengatakan peringatan ini menjadi momentum membangun pemahaman masyarakat sekaligus mendorong terciptanya lingkungan yang inklusif bagi masyarakat tuli dan masyarakat dengar. Bahasa isyarat katanya adalah hak teman-teman tuli. Bahasa isyarat juga harus dihargai, digunakan, dan didukung agar semua orang bisa berkomunikasi dengan baik. Rangkaian kegiatan juga diisi melalui lomba mewarnai bagi anak-anak tuli, lomba video berbahasa isyarat, pameran UMKM tuli, serta ramah-tamah ya. Seluruh kegiatannya menggunakan Bisindo nih Alkogers dengan dukungan juru bahasa isyarat. Nah, PLT Ketua DPD Gerkatin Bali, Bapak Kuswahyudi menegaskan isu tuli bukan hanya persoalan disabilitas tapi juga menyangkut bahasa, budaya, identitas, dan hak asasi manusia. Saat ini Gerkatin Bali memiliki sekitar 500 anggota yang tersebar di seluruh kabupaten kota. Jadi sementara itu juga ada nih, datang aja nih Pak Gubernur ya kalau kegiatan seperti ini, bagus juga sih Pak.
0: Betul,
1: harus dipandang juga ya teman-teman kita yang tuli. Jadi melalui sambutannya ya tertulis ternyata yang dibacakan kepala dinas
0: datangnya sosial dengan tertulis itu bagus juga
1: itu, iya. Anak Agung Mas Dwi Payana menyatakan pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya urusan dinas sosial. Ya benar banget sih. Pemprov Bali, kata dia, telah menetapkan Perda Provinsi Bali nomor 1 tahun 2026 tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang menjamin akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pelayanan publik, informasi, komunikasi, hingga partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, berdasarkan data semester 1 2026, Bali memiliki 25.787 nih ya penyandang disabilitas, termasuk 3.324-nya penyandang disabilitas serungu wicara, dan pemerintah juga berharap peringatan PTI dan HBII ini menjadi langkah nyata memperluas akses bahasa isyarat di ruang publik dan memperkuat komitmen wujudkan Bali yang inklusif. Nah, memang sering juga kita lihat ya kalau misalnya ada acara-acara seremonial atau mungkin biasanya preskon nih, press conference di Polda Bali gitu, ada tuh juru bicara yang biasanya menggunakan bahasa isyarat ya, ibu-ibu rambutnya pendek,
0: udah khas ya,
1: sering sekali kita lihat tuh kayaknya beliau ini
0: bener.
1: Kayak gitu, dan sering juga saya temukan teman-teman kalau misalnya pas lagi nongkrong itu banyak sekali loh ternyata di sekitar kita teman-teman yang tuli, terus ngobrol pakai bahasa isyarat. Saya jadi pengen tuh belajar bahasa isyarat.
0: Belajar ya, benar-benar bagus tuh. Jadi kalau kita bisa mempelajari banyak bahasa, salah satunya bahasa isyarat itu kan kita bisa berkomunikasi dengan mereka-mereka, bisa belajar banyak hal juga.
1: Betul.
0: Dan kita juga memiliki ilmu tambahan nih, ya benar.
1: Jangan disalahgunakan tapi mentang-mentang bisa bahasa isyarat terus kita gosipin orang,
0: gibahin
1: orang pakai bahasa isyarat.
0: Nah bahaya dong karena orang-orang ngerti dari jauh-jauh udah kebaca kan.
1: Iya.
0: Oh dia ngomongin ini itu jangan digunakan untuk gitu ya. Dan itu beberapa informasi yang bisa kita sampaikan hari ini. Jadi kalau mau tahu tepatnya berita-berita lainnya langsung saya dengarkan Berisik Berita Asik di Eko Gavrish Morning dan juga Beautiful Sunday.